0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bibble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2, lagunya Alvin Jo dengan Kala Cinta Menggoda yang nganterin kamu di menit 10 dari jam 8 pagi, teman Pro 2. Dan teman Pro 2 masih di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru barengan Pro 2 FM Gorontalo. Ngomongin soal belanja online, algoritma itu kadang lebih ngerti isi hati kita dibanding mantan, teman Pro 2. Baru aja kepikiran, kayaknya aku butuh sepatu baru deh, tiba-tiba produk pilihan kita udah ada, nongol teman Pro 2 untuk di check out, bukan nongol tiba-tiba ada yang langsung beli buat kamu dan ada depan pintu atau di kamar kamu, enggak gitu teman Pro 2. Sekarang tuh gampang banget keracunan FYP teman Pro 2. Lihat orang unboxing dikit, kayaknya hidup aku bakal berubah kalau beli ini deh ya. Kayaknya kita juga butuh ini kayak gitu teman Pro 2. Padahal dalam rumah kita tuh atau yang kita butuhin bukan itu, yang lain sebenarnya. Dan saldo kita pun ya gak sesuai dengan barang yang kita lihat, yang kita bilang kayaknya kita juga butuh ini. Enggak teman Pro 2. Ada hal penting yang kadang kita lupa. Barang super murah itu kadang bisa terjadi karena yang pertama, bahan yang kualitasnya rendah, pekerja dibayar murah, atau proses produksinya enggak ramah lingkungan. Makanya sekarang mulai banyak orang yang milih support UMKM, produk lokal, brand yang lebih transparan soal pekerja mereka. Karena ternyata belanja itu bukan cuma soal gaya, tapi juga soal dampak. Misal kalau kita beli produk lokal, itu bisa bantu usaha kecil berkembang dan bantu ekonomi orang sekitar juga. Dan tahu gak teman Pro 2, produk lokal kualitasnya malah bagus banget. Cuman memang penyakit kita itu satu. Kalau ada tulisan import, langsung, wah ini keren nih. Padahal tetangga sendiri jualan bagus barang yang sama, malah kita bilang, nanti dulu ya kak. Gimana sih kamu? Coba deh aku cek dulu di WhatsAppnya Pro 2. Di 08 11 43 000 000. Ini ada yang kirimin dari Tias, katanya, kak aku pilih murah dulu soalnya dompet sedang tidak bisa diajak idealis. Tapi gak apa-apa sih tahun Pro 2 ya. Yang penting mulai sadar pelan-pelan, karena peduli itu gak harus langsung sempurna,

0: Aduh.
1: Kaya tutas kan. Isana lah itu sepatu ya, Pegaga.
0: Ih, kenapa ngana?
1: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
0: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
1: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
0: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi, pangana. Kok inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol?
1: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
0: Jang begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana bawa utang ulang lady pinjol.
1: Kasian cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
0: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jang beking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang beking lagi, tapi jang sampai le beking ngana pe hidup jadi sengsara.
1: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

adalah gue dari Lobo, lagu Rindu, temani aku. Yang ketiga Teddy Aditya, Sombar. Sombar kali ya. Kalau kamu mau berteduh, berteduhlah di orang yang tepat ya. Bukan orang yang hanya sebentar dan hanya mampir doang, teman berdua. Yang terakhir Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan.

0: Istilah generasi millennials memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Millennials Generation atau generasi juga akrab disebut Generation Me atau Eco Boomers. Secara harfiah, memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai 1990 atau pada awal 2000 dan seterusnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sebenarnya pas H-2 aku penyarikan magang, aku selesai dari magang, itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian aku yang cerita, ternyata di situ emang horor banget kak, yang
1: di lorongnya itu.
2: Tempat dia.
0: Iya, di lorong tempat itu dia. Di ruang tempat aku tidur yang aku ngerasa kepala aku dielus-elus itu, ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala sub bagiannya itu pernah dirasuki sama yang punya yang menjaga di ruang itu. Jadi aku pikir selama ini aku tidak mensugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku aduh, pertama kali, dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget kak. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, kok benar-benar ada ini, mungkin cuma
2: tapi untungnya Devira nggak apa ya, bawa pikir sekali, bawa pikiran terus. Karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
0: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2 hari 3 hari gak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu, kayak
1: waduh,
0: ah dia mau tarik di kaki kita ini, studi di kos kita ini.
1: Itu kan jadi kepikiran akhirnya. Oh ya, tapi tadi si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia dia ceritanya H-2. Coba kamu bayangin kalau H-min masih banyak gitu. Ya nanti Devira
2: auto minta pindah ya.
1: Iya makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Kamu tahu gak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, benar banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

90,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan sekarang udah di menit 41 dari jam 8 pagi. Bentar lagi aku bakal spill ke kamu untuk Fresh Music Only, lagu mancanegara, teman Pro 2. Well, sebenarnya fair trade itu atau perdagangan adil itu simpelnya sistem perdagangan yang lebih menghargai pekerja dan produsen kecil. Jadi orang-orang yang bikin produk kayak petani kopi, penjahit, pengrajin, petani lokal, itu dibayar lebih layak dan kerja di kondisi yang lebih manusiawi. Karena kadang kita cuma lihat, ih lucu bajunya ya, padahal ada proses panjang sebelum barang itu sampai ke tangan kita. Dan sekarang banyak brand yang mulai mengurangi limbah, memperhatikan pekerja, kerjasama dengan UMKM lokal juga. Walaupun memang biasanya harga sedikit lebih mahal, teman perdua. Dan di sini kita jadi belajar, harga itu bukan cuma bayar barangnya, teman perdua, tapi juga bayar proses yang lebih adil. Tapi yang perlu diingat, teman perdua, nggak semua orang punya kemampuan beli produk mahal. Dan itu nggak apa-apa. Yang penting mulai lebih sadar dan nggak konsumtif berlebihan. Karena kadang juga kita beli bukan karena butuh, tapi karena takut kalah sama tren. Ya padahal tren datang dan pergi, paket COD tetap datang. Dan ini ada yang bilang di Instagram teman Pro 2, ada Desi, aku sekarang lebih sering beli produk lokal karena kualitasnya bagus dan rasanya juga lebih bangga aja. Nah ini keren teman Pro 2, keren banget. Jadi banyak juga nih anak muda zaman sekarang yang mulai banyak sadar soal sustainability, thrifting, terus juga support local brand, hidup lebih mindful juga. Dan itu keren banget teman Pro 2, karena jadi keren juga gak harus selalu barang branded kan. Kadang yang paling keren justru orang yang tahu cara menghargai prosesnya. Misal daripada beli barang cuman buat flexing seminggu, mending beli yang emang dipakai lama dan bermanfaat. Karena jujur nih ya, setengah isi lemari kita itu kadang, aku beli ini kenapa ya? Pas buka lemari, aduh kita semua keluar tapi kita tidak ada baju, padahal banyak sekali baju yang harus kamu pilih yang kamu mau pakai, teman Pro 2. Tapi sayangnya kamu mengaku gak punya baju, aduh. Ada juga sekarang tren thrifting yang makin rame. Selain hemat, itu juga bisa bantu mengurangi limbah fashion. Tapi tetap harus bijak juga, jangan sampai thrifting cuma jadi alasan belanja terus tapi versi eco-friendly. Ujung-ujungnya lemari penuh, uang habis, kepribadian kamu juga ikutan bingung, teman berdua. Dan yang paling penting, kita nggak perlu jadi orang paling sempurna buat mulai peduli. Hal kecil aja dulu, misal support UMKM teman, beli seperlunya, lebih menghargai proses di balik barang. Karena perubahan besar itu biasanya mulai dari kebiasaan kecil. Music only.

0: totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: heaven.
1: 90,4 Pro 2 FM Gorontalo, tempat terbaik kabut, tempat Pro 2 jam 8.52 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang teman Pro 2, aku sudah sampai di sini untuk sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Yang hari ini kita belajar kalau belanja itu bukan cuma soal murah atau mahal, tapi juga soal sadar. Sadar kalau ada banyak orang bekerja di balik barang yang kita pakai setiap hari. Dan bukan berarti kita harus langsung berubah total, teman Pro 2. Ya pelan-pelan aja, karena jadi pembeli yang peduli itu bukan tentang jadi paling sempurna, tapi tentang mulai mikir apa yang aku beli punya dampak apa ya nantinya. Dan semoga after itu, kalau lihat tulisan gratis ongkir, kita tetap check out tapi sambil sedikit lebih bijak. Aku pamit ya. Enggak deng, no pamit. Belum mau pamit ini, say. Buru-buru banget pengen pulang. Ayolah. Pengen pulang, pengen lihat bocil itu ya. Gini nih, kalau ada bocil baru. Yaudah deh teman Pro 2. Terima kasih untuk kamu yang udah ikutan gabung di pagi hari ini untuk sepeda. Ingat teman Pro 2, keren itu bukan cuma soal outfit yang dipakai, tapi juga soal cara kita menghargai orang lain.

pernah bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary.

garis akan menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik dua. Kali ini ada penyakit demam berdarah dengue yang mengalami peningkatan signifikan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, di mana sepanjang Januari sampai dengan April 2026 itu tercatat sebanyak 251 kasus dengan 4 orang meninggal dunia, teman P2. Nah, Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut, Hamid, membenarkan adanya lonjakan kasus DBD di Tapteng setiap bulannya. Jadi, teman P2, ia juga merinci kalau Januari 2026 itu ada 32 kasus dengan 1 pasien meninggal dunia. Jumlah ini naik jadi 43 kasus di Februari. Next juga di Maret tercatat 66 kasus dengan 1 pasien meninggal dan meningkat tajam di April. Itu menjadi 110 kasus dengan 2 pasien meninggal dunia. Dinas Kesehatan Sumut barengan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sudah membentuk tim penanganan lintas organisasi perangkat daerah atau OPD. Tim ini juga melibatkan dukungan dari pemerintah Provinsi Sumut, terus juga koordinasi dengan Kemenkes Republik Indonesia. DBD ini penyakit yang disebabkan virus dengue dengan ditularkan melalui gigitan nyamuk. Karena itu, teman berdua, upaya utama yang harus dilakukan adalah memutus rantai penularan dengan meningkatkan kebersihan lingkungan. Selain itu, warga juga diminta rutin memeriksa keberadaan jentik nyamuk di lingkungan sekitar, terus juga menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibo Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: karena belum dapetin info lebih lengkap soal Karandi. Karandi ini asal Gorontalo, asli?
1: Asli Gorontalo, tapi KTP saat ini Jogja.
0: Oh.
1: Udah mutasi Jogja dari tahun 2020.
0: Oh, udah lama. Udah berkeluarga berarti?
1: Ah, belum, belum.
0: Ah, belum.
1: Masih single.
0: masih single lagi promosi juga sekalian ya. Dan Kak Randi ini lulusan dari?
1: Universitas Islam Indonesia, jurusan ekonomi.
0: Kak Randi, apa sih digital marketing ini?
1: Mungkin kalau secara harfiah ya, digital itu kan digital marketing itu intinya kita menjual sebuah produk dan jasa di lini digital. Jadi kalau zaman dulu kan kita lihat semua orang tuh mainnya ke minimal koran, terus kemudian baliho, terus kemudian juga mungkin lewat kayak kayak misalnya lewat tempat-tempat umum, misalnya di pesawat juga kayak ada bener-bener yang di tempat itu punya masa yang tinggi. Nah, dengan masa yang tinggi itu akhirnya kan dapat exposure kan. Nah, saat ini karena semua orang pada main di sosial media, pada main juga di YouTube, di TikTok, itu proses pemasaran itu mulai bergeser ke ranah online, ranah digital.
0: Iya, benar.
1: Jadi secara harfiah atau secara singkatnya adalah digital marketing itu bagaimana kita memasarkan sebuah jasa dan produk di tempat-tempat online yang memang masanya itu banyak gitu.
0: Kalau dulu
1: media, di Google, bener. Di YouTube gitu dan lain-lain.
0: Kalau dulu kan promosinya door to door atau jalan gitu, bagiin ya, brosur ya, ya. Panas matahari bagiin brosur. Kalau sekarang lebih ini ya, lebih canggih lagi ya menggunakan digital marketing ini.
1: Karena memang penetrasi internet terutama di Indonesia ya. Karena pernah baca juga Indonesia jadi salah satu pengguna internet terbanyak dan terlama di dunia.
0: Betul.
1: Lupa datanya, tapi intinya Indonesia jadi salah satu pengguna terbanyak. Dan itu kalau kita lihat tahun 2025 itu jadi salah satu puncak penggunanya di Indonesia. Terlebih pemerintah juga kan mau mencoba mendistribusi mempush juga internet di Indonesia, terutama di kota-kota kecil kayak gitu. Jadi digital marketing ini bisa dibilang jadi salah satu proses, atau mungkin kalau orang-orang mau berkarir di digital marketing itu bisa jadi salah satu profesi yang mungkin dalam 10-20 tahun ke depan itu gak bakal hilang gitu. Gak bakal, makanya ini jadi hot prospect gitu.
0: Iya, bakalan tetap ada gitu.
1: Betul-betul.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

paling jenis fobia yang dialami seseorang. Namun, tahukah kamu? Ada loh fobia yang membuat seseorang takut mandi. Nah, fobia tersebut bernama ablutofobia, yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya, walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya...

0: Nafsu Makan. Kita Indonesia.
1: Kalau dulu sering kerja kelompok di sekolah, tapi jadi yang paling malas kerja dan banyak leha-lehanya. Pas presentasi di depan, cuman bisa diem aja. Mungkin gak bakal pernah relate lagi sama kehidupan zaman sekarang nih. Mau di tempat kerja, sosial, dan lain-lain, harus kerja biar bisa ngerasain resultnya. Walhasil, susah ngejalaninnya, tapi tetap aja dipaksain karena gak ada basic dari awal. Seandainya tahu ya, kalau zaman sekarang tuh bakal kewalahan seperti ini, karena dari dulu malas kerja, mungkin gak bakal semenyesal ini. Tapi ya emang sering hidup seperti ini nih teman berdua, nyesel belakangan. Setidaknya jadi bahan pelajaran, tapi intinya berusaha itu tuh yang paling penting. Intinya kerjain aja sepenuh hati dan jangan malas. Jadi yang paling rajin di mana aja dan sama siapa aja kamu bekerja sekarang. Yakin kok mau individu atau tim, kalau kerja sepenuh hati dan gak malas, pasti goalsnya bakalan bisa dicapai.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Aduh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2, udah di jam 9 lebih 49 menit. Enggak ada yang 47. Ini menit yang di komputer satu beda ya, Zay. Yaudahlah. Teman Pro 2, selamat pagi kembali buat kamu yang baru aja stay tune di Pro 2 FM Gorontalo. Di streaming kita RR Digital atau juga di frekuensi 92,4 FM. Nah, kali ini teman Pro 2, ada banjir yang merendam 4 kecamatan di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. After hujan deras disertai angin kencang menggoyor wilayah itu, luapan air dari Sungai Padang dan Sungai Bahilang itu memperparah kondisi sampai dengan ratusan rumah warga terendam. Dan Kabid Penanganan Darurat Peralatan terus juga Logistik BPBD Sumut, Sri Wahyuni Pancasilawati bilang kalau banjir melanda 4 kecamatan, Kecamatan Rambutan, Padang Hulu, Bajenis, dan Tebing Tinggi Kota. Well, menurut Sri Wahyuni, banjir itu dipicu tingginya intensitas hujan di wilayah Hulu, tepatnya di Kabupaten Simalungun dan Serdang Bedagai, yang menyebabkan debit air di Sungai Bahilang dan Sungai Padang itu meningkat drastis. Gak hanya permukiman warga, sejumlah fasilitas umum juga ikut terendam, di antaranya sekolah dasar, puskesmas, dan juga musola. Petugas juga mengevakuasi warga yang terdampak banjir ke tempat yang lebih aman, sementara BPBD Sumatera Utara juga terus berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk mempercepat penanganan di lapangan. Informasi ini jadi akhir untuk sini nemenin kamu, nanti kamu bakal ditemenin sama kru Pro 2 FM lainnya. Sini Anako pamit, see you next time, dan bye-bye.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antar sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI.

Pengawasan terhadap penumpang internasional guna mewaspadai penyebaran hantavirus WHO yang melaporkan kasus kematian penumpang kapal pesiar akibat virus tersebut. Pengawasan dilakukan melalui deklarasi kesehatan, thermal scanner, observasi visual, hingga pemeriksaan lanjutan bagi penumpang yang menunjukkan gejala. Pemerintah turut memperketat pengawasan penerbangan dari sejumlah negara yang teridentifikasi kasus hantavirus seperti Amerika Serikat, Argentina, Uruguay, dan juga Panama. Di informasi selanjutnya, turnamen Fedo Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan melibatkan 48 negara peserta dan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Turnamen ini berlangsung mulai 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026 mendatang dengan total 16 stadion yang digunakan untuk pertandingan. Laga pembuka akan dimainkan di Estadio Azteca, Meksiko, sementara partai final digelar di MetLife Stadium, Amerika Serikat. Kehadiran format baru ini membuat Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan persaingan yang semakin meriah dan kompetitif. Dan di informasi terakhir, turnamen kedua perayaan gelar juara La Liga ke-29 Barcelona berlangsung meriah di jalanan kota Barcelona usai kemenangan atas Real Madrid di El Clasico. Namun perhatian publik tertuju pada aksi pemain muda Lamine Yamal yang mengibarkan bendera Palestina saat parade juara berlangsung. Aksi solidaritas tersebut mendapatkan sambutan positif dari banyak supporter dan ramai diperbincangkan di media sosial dunia. Sekian info per 2.

Oke, di turun produser sekarang waktunya untuk produa hitlist dan langsung aja aku spill topik lagi. Empat lagu yang bisa kalian vote nih ya, turun produa di part yang pertama untuk produa hitlist pukul 10 pagi hari ini. Lagu pertama nih ada dari Raisa dengan Tak Berharap Lagi.

Lagi di lagu yang kedua nih, turn for dua, ada Tate McRae with Run for the Hills. Di lagu yang ketiga nih, turn for dua, kita punya The Sophia with Little Poem. Dan untuk lagu yang keempat nih, turn for dua, Sleepwalking from James Arthur. Itu dia keempat lagu yang bisa kalian vote. Seperti biasa, langsung aja tentuin votingan kalian di Instagram kita @produ_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 222, dan line telepon di 0812 15000 924. Untuk hasil votingan terbanyak di part yang pertama untuk Produ Hitlist nih, Turner Produ nanti bakal aku puterin di pukul 10 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Kamu ngapain tuh? Mainin sampah.
1: Mainin, kamu bilang. Ini tuh seni. Seni, Ruth. Botol kaca bekas jadi lampu hias cantik. Dan ini bernilai jual tahu. Lumayan, jadi cuan.
2: Wow.
0: Hah? Sampah jadi cuan? Gimana ceritanya?
1: Ya gampang, asal kreatif. Sampah tuh bisa diolah jadi produk keren. Tas dari bungkus kopi, dompet dari bahan bekas. Bahkan ya, botol kaca jadi akuarium hias.
0: Wah, gak nyangka ya. Tapi emang ada yang mau beli?
1: Pastinya ada dong. Aku tuh sekarang udah dapat banyak orderan tahu. Kan aku UMKM.
2: Yeay!
1: Target marketku orang-orang yang suka produk unik dan ramah lingkungan. Sekalian bantu bumi, Ruth.
0: Keren juga ya. Kayaknya aku mau coba nih bikin dari kardus bekas di rumah deh.
1: Nah, itu baru sobat peduli lingkungan. Ingat ya, sampah kalau diolah bisa jadi berkah. Sampah di tangan kreatif bisa jadi produk inovatif. Olah sampahmu jadi cuan.
3: Kemampra 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, football man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

94.3 FM, teman-teman terbaik kamu. Waktunya untuk bacain hasil respon kalian di part yang pertama ini nih, untuk Pro 2 Hitlist ya. Kita coba lihat dulu, sejauh ini yang paling banyak votingannya adalah lagunya Raisa, Tak Berharap Lagi. Ini ada hasilnya berapa nih? Dua votingan ya, selain Pro 2. Sebenarnya Tate McRae, Run for the Hills juga gak di-vote sama sekali, sama The Sofia juga. Little Pom ini gak di-vote sama sekali. Yang adanya itu cuman votingannya Tak Berharap Lagi dari Raisa dan juga James Arthur, Sleepwalking. Ini lagu yang dari Raisa nih ya, teman-teman berdua, Tak Berharap Lagi. Sempat viral beberapa waktu lalu. Lebih tepatnya tuh sebenarnya nih teman-teman berdua di tahun 2023 rilisnya, cuman 2024-2025 tuh lagu ini hype banget nih teman-teman berdua ya. Menjadi lagu kayak pertanda kalau ternyata hubungan dia dengan mantan suaminya tuh tidak baik-baik saja nih teman-teman berdua ya, yang berujung pada perceraian nih. Dan sebenarnya Raisa tuh udah nge-spill sebenarnya kondisi keluarganya tuh dari lagu ini sebenarnya tuh seperti apa. Cuman memang enggak terlalu kelihatan ya. Ya udah, so aku bakal puterin satu lagu ini. Terus nanti bakal lanjutin sama lagunya James Arthur with Sleepwalking nih teman-teman berdua ya. Dua lagu hasil votingan terbanyak di part pertama untuk Pro 2 Hitlist. Enjoy.

Oke, Return of the Day sekarang masuk di part yang kedua untuk Pro 2 Hitlist. Langsung aja tentuin votingan kalian dari album Harapan di tahun 2023 nih. Stefan Pasaribu, Ku Tak Mampu Lagi.

0: Dan untuk lagu yang keempat nih, turun kedua, League of Legends featuring Tori Kelly, Deegan, You, Me, Makes Us. Oke deh, itu dia keempat lagu yang bisa kalian vote untuk part yang kedua, Produa Hitlist ini nih, turun kedua. Seperti biasa, langsung aja tentuin votingan kalian di Instagram kita ya, @produa_gorontalo. Atau bisa juga di WhatsApp 0811-43000-222 dan lain telepon di 0812-19924. Untuk hasil votingan terbanyak di part yang kedua, Produa Hitlist, nanti bakal aku puterin di pukul 10:50 waktu Indonesia Tengah.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita guys, duduk, cerita lo kapan. Cuma saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya 3 nama solid, Nyongker, Andre Zwingke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win, inkubasi kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party, lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPR RI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil. Memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Next you on and beach in Barcelona.

Balik lagi di Radio FM Gorontalo pukul 10 lewat 50 menit tepat waktu Indonesia Tengah nih tahun 2 ya. Sekarang sudah waktunya untuk bacain votingan, hasil votingannya terbanyak di part yang kedua ini nih tahun 2, di perdua hitlist tentunya. Kita lihat dulu mana nih ya. Nah ini. Sejauh ini yang paling banyak votingannya adalah lagunya Stefan Pasaribu, Ku Tak Mampu Lagi, Setidak Mampu Di Hati. Zatia Vinovic, My Radio, dan Alias yang vote lagunya Stefan Pasaribu ya. AJ Mitchell, Passionate enggak ada. Bemandri, featuring Atmojo, Pagi Yang Ku Nanti ini juga enggak ada. League of Legends, featuring Tori Kelly and Keenan, ini tahun kedua, You and Me, Makes Us juga enggak ada votingannya. Jadi otomatis lagu yang bakal aku puterin adalah Stefan Pasaribu tahun kedua ya. Sebentar, kita cari dulu nih. Stefan Pasaribu pernah ketemu sama aku waktu dia main di sini nih tahun kedua ya. Orangnya baik dan dia tuh talk aktif banget nih tahun kedua ya. Jadi kalau seperti yang kalian lihat, dia tuh kalau di dalam karya-karyanya tuh kelihatan aktif. Ya emang kayak gitu orangnya. Mana nih, Ku Tak Mampu Lagi. Nah ini. Yaudah kalau gitu langsung aku puterin aja ya, Stefan Pasaribu dari album Harapan di tahun 2023, Ku Tak Mampu Lagi. Dan langsung aja kita puterin di turun perdua untuk hasil votingan terbanyak di part yang kedua perdua hitlist. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah ikutan gabung di perdua hitlist. Nanti selanjutnya di special request bakal ditemenin sama Alia dan teman-temannya ya. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Perdua FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Sayang. Sayang.
1: Ma.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus gak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi.

0: Urban Pro 2 92,4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Oke, hai, gimana nih teman Pro 2, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi bersama kali bersama email yang of course bakalan apa ya, bakalan nemenin teman Pro 2 untuk ngeplay asik, untuk diam kalian berdua ya, untuk play lagu kesukaan teman Pro 2 yang akan mengudara di siang hari ini. Tapi di sini bukan cuma email sendiri, ada dua anomali ini. Duh, coba kita tes dulu suaranya ini, semangatnya. Oke, silakan Alia.
1: Halo, halo.
0: Oke, terus anomali kedua itu ada siapa di situ?
2: Ada.
0: Coba.
2: Ada, enggak ada suara.
0: Ada tadi.
2: Halo.
0: Ini mic berapa ini?
1: Halo.
3: Halo, ada Sweetly di sini.
0: Oke, di sini ada Anomali Sweetly dan si Alia. Ini kita bertiga ini akan nemenin teman Pro 2 untuk
1: ya.
0: Untuk apa? Untuk ngeplay.
1: Untuk
0: play lagu-lagu kesukaan teman Pro 2 yang akan kita tungguin di IG @pro2_gorontalo, juga di insta, di apa Alia, di WA ya?
1: Iya,
0: di WA. Iya, di WA. Jadi stay tune, kita akan tungguin, iya kan?
1: Iya.
0: Oke, okay. Kenapa kaku sekali kalian berdua ini, so?
1: Tidak.
0: Oke, okay. Kita tungguin ya.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: Oh iya, teman berdua. Hai, hai, hai, hai. Coba.
1: Hai. Hello.
0: Ini udah ada yang request dari beberapa orang di Instagram.
1: Ada siapa aja tuh, Mel?
0: Ini sekarang gerontal. Ih, bukan aku. Aku si Alia yang baca.
1: Oh, kulit. Ayo Alia, ada siapa aja?
2: Yang pertama ada yang request lagunya Hi-Fi.
0: Oh, wah, okay, Hi-Fi.
1: Pas banget.
0: Iya, pas banget. Sebentar itu ada konsernya ya?
1: Iya.
2: Kalian nonton enggak?
0: Kebetulan
1: aku
0: iya.
1: Aku belum nih. Oh, nanti kalian berdua ketemu ya?
2: Iya.
1: Aduh, baku darah.
0: Iya, kita lompat-lompat.
1: Oke, siapa tuh yang request Hi-Fi?
2: Yang request Hi-Fi itu si Alias.
0: Oh, wah, si Alias. Oh, oke. Okay.
2: Iya, terus lagu kedua ada lagu apa itu, Imel?
0: Lagu kedua ada Fiera, Terlalu Lama.
2: Oh, Fiera Terlalu Lama itu di request sama Cefax.
0: Oke, okay. Terus Cefax. Yang terakhir itu ada Sheila on Seven yang terlewatkan di request sama
2: Imel Hunawa.
0: Oke. Okay. Ya udah, kita seru-seruan, kita lompat-lompatan di Hi-Fi satu-satunya.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
2: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: jangan terlewatkan. BTW alias ini ada juga yang request setelah itu Seilan 7, ini ada yang request 50-50 yang astagfirullahaladzim, maaf. Halo. Iya, yang 50-50 Cupid.
1: Di request sama siapa email?
0: Di request sama Kolang Kaling.
1: Oh, Kolang Kaling.
0: Iya.
1: Lama tak jumpa Kolang Kaling.
0: Terus juga ada Raisa yang tak berharap lagi, itu di request sama
1: bentar, kulihat dulu guys. Raisa tak berharap lagi. Tak berharap lagi sama Aprianti Sahid.
0: Oke, terus ada yang terakhir itu di request ini Chris Brown featuring Justin Bieber Next to You. Itu di request sama
1: Sarista.
2: Iya.
1: Sarista kan di request?
2: Iya.
1: Itu label aku bagaimana?
0: Ada. To You.
2: Halo. Ini ada.
1: Ada.
2: Yang
1: Next to You.
2: Enggak dong, bukan itu. Mending nanti kita dengerin sama-sama aja.
1: Oke. Bentar.

0: Siapa itu? Siapa?
1: Kucing.
0: Siapa lagi nih? Siapa ini?
1: Semua mimpi.
2: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.

0: Oke, teman Pro 2. Oh my god, astaga aku ketiduran. Dengar lagu dari teman Pro 2 yang sangat-sangat excited banget untuk request, dan sampai aku ketiduran. Oh my god. Eh, BTW ini udah masuk ke apa ya? Udah masuk ke dimana kita anomali bertiga ini undur diri. Jadi ya mohon maaf, tapi tenang aja teman Pro 2
1: bakal dilanjutin lagi sama kru-kru Pro 2 lainnya.
0: Benar banget. Jadi kita bakal ketemu lagi insya Allah besok di jam yang sama. Dan tentunya semangat buat teman Pro 2. Terima kasih juga udah request.
1: Iya.
0: Dan aku email.
1: Aku Sweetly.
0: Dan Alia here. Alia, ayo suara kamu dibutuhkan di sini. Kamu kita bertiga ya dari kayak ini harus undur diri.
2: Di sini. Halo.
0: Kamu dari mana aja sih?
2: Dari tadi.
0: Oke, mentang-mentang nonton konser Hi-Fi ini ya.
1: Oh jelas.
0: Jadi suka lompat-lompat.
1: Yeah.
0: Oke, kalau dari aku jangan lupa semangat dan terus semangat. Ketemu lagi kita besok di jam yang sama dan

0: Sajdatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Salat adalah yang pertama dihisap, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jemaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita tidak menghiasinya dengan sujud kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.

92,4 Radio FM, teman terbaik kamu, pukul 12 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah nih, teman berdua ya. Masih barengan sama Dudi Paneo, dan di siang hari ini aku mau kasih beberapa informasi menarik ya di santai siang. Setelah tadi itu sudah mengikuti program ini Pro 2 Hitlist sama Special Request ya, barengan sama Alia dan teman-teman. Ini kita mau masuk di informasi pertama nih, teman-teman berdua. Aku mau ngebahas tentang ini dulu. MCLCC empat pilar MPR yang langsung minta maaf karena dirujak netizen nih, teman-teman berdua. Tahu kan permasalahan ini yang kemarin tuh sempat viral. Ada beberapa kejadian sih, maksudnya yang berkembang setelah viralnya video siswa yang memberikan jawaban benar di acara Cerdas Cermat itu, tapi dinilai salah sama dewan juri dan diberikan pengurangan nilai. Nah, jadi pembawa acara lomba final Cerdas Cermat 4 pilar MPR RI 2026 di Provinsi Kalimantan Barat, namanya Cindy Luciana ya, menyampaikan permohonan maaf terbuka atas pernyataan yang menjadi sorotan publik di akun media sosial Instagram. Jadi permohonan maaf tersebut disampaikan melalui unggahan resmi setelah muncul polemik saat pelaksanaan babak final lomba yang berlangsung pada tanggal 9 Mei 2026 kemarin. Nah, Cindy ini mengakui terdapat ucapan yang tidak semestinya disampaikan dalam kapasitasnya sebagai pemandu acara, terutama kalimat mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja yang nilai menimbulkan kekecewaan sejumlah pihak. Gimana sih dia apa ya mengkonfirmasi itu hanya perasaan, padahal orang yang dikonfirmasi yang mengatakan itu ada di depannya, dan pasti dia merasa kayak ih apa ngana tahu so perasaan yang kita ada sampaikan itu so betul. Kita ngana bilang itu cuma kita perasaan. Dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas semua ucapan saya, kata Cindy di akun Instagramnya nih, teman berdua ya. Dia juga meminta maaf kepada peserta dari SMA Negeri 1 Kalbar tersebut nih, teman-teman berdua ya, yang mana dia tuh menyadari kalau ucapan tersebut telah memicu ketidaknyamanan dan melukai perasaan peserta lomba, guru pendamping, sampai dengan masyarakat yang mengikuti jalannya kompetisi. Cindy juga menyampaikan permohonan maaf kepada peserta dari SMA Negeri 1 Pontianak, guru pembina, serta masyarakat Kalimantan yang memberikan perhatian terhadap kegiatan tersebut nih. Nah, dia juga sempat dikomentari puluhan ribu warga ya. Akun Instagram Cindy diserbu ribuan komentar warganet setelah potongan video

saat babak final lomba itu beredar luas di media sosial nih teman-teman berdua ya. Final lomba cerdas cermat 4 pilar MPR ini juga menuai polemik karena dewan juri. Ya tahulah sendiri seperti apa kejadiannya. Mungkin kalian sudah lihat video atau potongan videonya ya yang tersebar melalui media sosial saat ini. Jadi final lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI Provinsi Kalimantan ini langsung menjadi sorotan di media sosial setelah muncul perbedaan penilaian dari dewan juri terhadap jawaban yang dinilai sama. Yang mana dalam sesi pertanyaan rebutan, pembawa acara menanyakan proses pemilihan anggota Badan Pemeriksaan Keuangan atau Badan Pemeriksa Keuangan, BPK ya. Khususnya lembaga yang pertimbangannya wajib diperhatikan DPR dalam memilih anggota BPK nih teman-teman berdua. Di grup C dari SMA 1 Pontianak ya, menjadi peserta pertama yang menekan bel dan menjawab bahwa anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Tapi salah satu juri, Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI, Diestasita, ini memberikan nilai minus 5 untuk jawaban tersebut. Pertanyaan yang sama kemudian dikembali dibacakan dan dijawab oleh grup B dari SMA Negeri 1 Sambas dengan redaksi yang serupa. Lalu Diestasita memberikan nilai 10 dengan alasan inti jawabannya sudah benar. Aduh, parah banget sih sebenarnya. Dan semoga kejadian-kejadian ini tidak terulang ya, teman-teman berdua. Karena sebenarnya menurut aku kayak gini, kalau ada hal-hal yang begini terjadi nih, teman-teman berdua, terlepas dari apapun alasannya di belakangnya, entah itu ya memang orang ada orang dalam gitu, mungkin sengaja juri untuk memuluskan kemenangan mereka di final ya. Entah apapun alasannya, kita nggak tahu. Yang bersangkutan yang paling paham dan Tuhan yang Maha Kuasa yang paling paham isi hati manusia nih teman-teman berdua. Dan sebenarnya kalau dibilang manusia tempatnya salah, oke, aku juga memahami itu. Tapi di luar dari semua itu akan menurunkan apa ya, minat, kreativitas dan keinginan, kemauan gitu untuk murid-murid di Indonesia ini lebih maju lagi. Jangan sampai karena mereka berpikir paling kalau misalnya kita belajar dengan giat untuk ikut lomba cerdas cermat percuma kalau misalnya dewan jurinya juga adalah seorang yang mendukung tim lain kayak gitu kan. Jadi otomatis pesimisme itu udah ada di diri mereka dan itu yang sangat ditakutkan nih teman-teman berdua kalau misalnya hal-hal yang seperti itu terjadi ya. Jadi kayak enggak ada kemauan mereka untuk maju seperti itu. Nah, aku masih punya beberapa informasi menarik lainnya lagi. Untuk itu jangan kemana-mana ya. Stay tune terus aja di Prodi FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

Bicara itu ada seninya, karya Oh Soo-hyang adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok buat siapa aja yang pengen lebih jago dalam ngobrol, menyampaikan ide, atau bahkan menghindari konflik.

Komunikasi yang baik gak cuma soal ngomong doang, tapi juga soal memahami orang lain. Menurutnya, kunci sukses dalam komunikasi adalah peka sama suasana dan memilih kata yang pas. Ini penting banget, apalagi di situasi yang mungkin sensitif atau bikin tegang. Buku ini ngebantu kita lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain. Entah itu di pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan percakapan santai. Ada banyak tips praktis, kayak gimana kita bisa bikin percakapan jadi lebih menarik, menghindari miskomunikasi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin orang lain merasa dihargai lewat kata-kata. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gimana cara mengatasi rasa gugup atau takut saat ngomong di depan umum. Oh Su Hyang ngejelasin kalau rasa takut itu wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan latihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Soo Hyang, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih

0: membangun koneksi dan hubungan yang lebih baik. Esensi Buku, RRI Pro 2, Gorontalo.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bibol Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Salam olahraga. Saya Agus Lahinta dari Rumah Karao. Saya ingin menghimbau kepada seluruh pencinta olahraga, terutama Piala Dunia 2026. Udah gak sabar kan untuk menantikan Piala Dunia 2026? Sama seperti saya, jangan lewatkan babak penyisihan sampai dengan final di Piala Dunia kali ini hanya di RRI. Kenapa? Karena RRI adalah Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga!

Balik lagi di Brode FM Gorontalo, turun berdua. Tadi ada lagunya Olivia Pardede with Hike. Judulnya Hike ya, turun berdua. Ini masih dengan beberapa informasi menarik nih di pukul 12 siang ini ya, turun berdua. Kalau kita lihat, ini ada banyak banget informasi menarik ya. Ini salah satunya juga adalah kalau kalian sempat lihat nih teman berdua soal kejadian di Kebumen yang mana tragedi penganiayaan maut yang terjadi di desa Jogomulyo ya, Kebumen. Ada seorang pria bernama Sugeng tega membunuh istrinya Ella Purwasi dan mertuanya Painah menggunakan pipa besi yang tidak lama setelah pulang merantau nih teman berdua. Aksi keji ini terbongkar setelah tetangga mendengar jeritan korban dan mendapati para korban terkapar bersimbah darah di dalam kamar. Pelaku telah diamankan Polres Kebumen dan terancam hukuman berat. Sementara polisi juga masih mendalami motif di balik kejadian tersebut. Peristiwa tragis dua nyawa melayang itu nih teman berdua terjadi di hari Selasa tanggal 12 kemarin. Sekitar pukul 11.40 ya, pelaku saat ini telah diamankan di Polres Kebumen dan keduanya sempat mendapatkan penanganan media ya, penanganan medis di RS Purwowangi. Kok di sini tulisnya media, penanganan media. Penanganan medis typo nih kayaknya ya. Sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia, teman berdua. Kapolres Kebumen AKBP I Putu Bagus Krisna Purnama nyampein kalau pelaku melakukan penganiayaan terhadap istri dan mertuanya hingga menyebabkan luka parah. Jadi pelaku telah diamankan di Polres Kebumen untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan polisi juga masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif dan kronologi lengkap kejadian tersebut nih teman berdua. Selain itu petugas juga melakukan pengumpulan barang bukti di lokasi kejadian dan mereka menyatakan laporan lengkap terkait kasus tersebut masih dalam proses penyusunan.

0: kok. Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyper ya.

0: Apa itu jalan kaki? Jalan kaki bukanlah sejenis olahraga. Melangkahkan satu kaki di depan kaki satunya itu mudah sekali. Namun, di balik aktivitas jalan kaki, semangat olahraga diam-diam diperkenalkan. Mulai dari tokoh dunia seperti Nietzsche, Rimbaud, sampai Mahatma Gandhi, menemukan dengan berjalan kaki adalah cara sederhana membuat semakin kreatif, bahagia, dan tidak stres. Terlebih melihat kemacetan serta polusi kendaraan di mana-mana. Berpikirlah sembari berjalan, dan berjalanlah selagi berpikir.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesianisme.
2: Baru 24 tahun, orang lain masih cari kerja atau bangun bisnis kecil-kecilan. Nur Afifah Balkis, teman berdua, malah masuk dalam daftar koruptor termuda. Bukan karena gak pinter, tapi mungkin karena lupa remnya, yaitu iman dan ibadah. Ya, biar kita tuh gak salah langkah. Kadang kita mikir, teman berdua, masih muda, santai aja dulu. Padahal justru di usia muda, pondasi taat itu harus kuat. Soalnya, godaan itu gak nunggu umur, tapi nunggu lengah. Taat beribadah itu bukan soal jadi paling suci, teman berdua, tapi soal nyambungin lagi koneksi kita ke Yang Maha Kuasa. Karena hidup itu kayak sinyal, kalau nggak pernah connect, ya susah dapat petunjuk. Jangan nunggu hidup berantakan baru ingat sejadah. Ibadah itu bukan plan B, tapi fondasi utama. Biarpun jalan hidup naik turun kayak roller coaster, teman berdua, asal kamu taat beribadah, ya insya Allah selalu ada safety belt dari Allah.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

92,4 Radio FM, teman terbaik kamu. Satu informasi terakhir sebelum kita selesai di pukul 12 ini nih ya, teman berdua, dari Oca nih ya. Siswi SMK Negeri 1 Pontianak yang merespon teman berdua polemik cerdas cermat MPR RI di Kalimantan nih teman berdua ya. Jadi siswi SMA Negeri 1 Pontianak Josepha Alexandra atau Oca ini menjadi sorotan setelah polemik penjurian lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI. Dia tuh berterima kasih atas dukungan masyarakat setelah perdebatan dengan juri terkait jawabannya viral di media sosial. Di mana Oca juga mengatakan dukungan itu memotivasinya untuk lebih semangat dan berkembang. Alhamdulillah ya, teman-teman berdua. Kalau nyatanya itu bikin si Oca ini tuh jadi lebih semangat lagi, tentunya ini baik nih teman-teman berdua. Walaupun sebenarnya kejadiannya tuh yang enggak mengenakan ya, teman-teman berdua. Dan katanya dia juga dapat beasiswa di Cina. Oca ini berada di Jakarta setelah memenuhi undangan dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami. Berarti memang langsung jadi sorotan DPR juga ya. Oca mengaku kaget video cerdas cermatnya viral dan dia tidak menyangka atensi yang diberikan masyarakat kepadanya tuh sangat besar nih teman-teman berdua.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong, tolong.

9.4 di FM, teman terbaik kamu, pukul 13 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah nih teman-teman berdua. Florentina Perez ini murka banget di konferensi pers ya teman-teman berdua. Dia bahkan menyerang Barcelona loh. Jadi presiden klub Real Madrid, Florentino Perez, ini meluapkan emosi dalam konferensi pers yang berlangsung di hari Selasa tanggal 12 kemarin malam ya waktu Indonesia. Yang mana Perez sudah dua kali menjabat sebagai orang nomor satu di Los Blancos kan, pada tahun 2000 sampai dengan 2006. Dan kemudian di tahun 2009 sampai dengan sekarang nih, tidak bisa menutup beragam kesalahan dan juga kekecewaan tentunya. Pebisnis berusia 79 tahun itu mengawali konferensi pers dengan langsung menegaskan bakal tetap memimpin Madrid sembari menyerang wartawan dengan kata-kata yang menohok setelah dia melihat artikel yang menyatakan El Real dalam krisis nih tahun kedua. Siapa orang yang bilang begitu? Saya ingin memakai kesempatan ini untuk menanggapi orang-orang yang mengkhawatirkan saya. Saya terus memimpin klub dengan perusahaan saya yang menghasilkan 50 juta euro per tahun. Kesetaraan saya sempurna. Jika saya menderita kanker, saya akan pergi ke pusat onkologi. Onkologi ya. Itu pasti sudah dilaporkan di seluruh dunia. Itu tidak benar dan rumor itu sudah berkembang. Kata Perez dilansir dari Diario AS. Apa sih? Perez melanjutkan konferensi pers dengan membeberkan pencapaian klub baik di sektor sepak bola maupun bola basket sekaligus menyatakan tidak akan terintimidasi sama berbagai terpaan nih teman-teman dua. Sebuah ucapan frontal soal Barcelona pun jadi sebuah topik yang menjadi bahasan Perez dengan mengklaim konspirasi antara badan yang bertanggung jawab atas wasit di La Liga dan rival Madrid tersebut nih teman-teman dua. Sebenarnya memang juga kita tuh patut mencurigai Barcelona ya. Karena mereka tuh sebenarnya dari dulu terkenal tim yang suka dirumorkan ya. Terkenal tim yang suka bayar wasit nih teman-teman berdua. Tapi kita kesampingkan aja dulu itu. Karena mereka tuh sekarang lagi berpesta ria ya teman-teman berdua. Karena barusan saja memenangkan trofi La Liga di musim ini nih teman-teman berdua. Nah Perez melanjutkan. Dibilang dia tuh mengungkit kasus Negreira yang merupakan skandal suap yang terjadi pada 2018, yang mana ketika itu Barcelona dituduh membayar sekitar 8 juta euro kepada Jose Negreira yang merupakan mantan wakil presiden komite wasit Spanyol. Okay. Perez pun menyatakan kerugian tak cuma dialami Madrid sembari berharap keseriusan UEFA dalam kasus tersebut ya, tahun kedua. Para anggota Madrid mendukung saya dalam perang melawan Negreira dan lainnya. Bukan selalu Real Madrid yang rugi katanya, tetapi juga tim lain. Barca selalu diuntungkan. Kita akan lihat apakah UEFA akan turun tangan dalam masalah ini dan mereka pasti akan turun tangan. Ingat gak waktu final di tahun 2009 nih? Waktu Chelsea lawan Barcelona nih tahun kedua ya. Waduh itu tuh marah banget ya. Kayak Barcelona waktu itu tuh dibantu sama pemain ke-12 mereka yaitu wasit. Dan sebenarnya itu sudah cukup menjadi bukti ya. Tapi sekali lagi ya, menurut aku apa yang terjadi dengan El Clasico saat ini memang syarat akan dengan kontroversi dan juga fakta-fakta yang by data juga sebenarnya kalau kita lihat nih teman-teman. Kalau dilihat saat ini

di internal Real Madrid pun di dalam klub ya maksudnya, apalagi di squad tim, memang ada beberapa masalah yang terjadi antara pemain itu dan Pedro yang mungkin itu menjadikan salah satu alasan kenapa performa mereka turun dan kalah dari Barcelona dalam perebutan gelar La Liga nih teman-teman berdua ya. Tapi di sisi lain Barcelona pun saat ini memang lagi on fire banget. Jadi tidak apa ya, kayak menurut aku ya wajar kalau misalnya Barcelona berhasil memenangkan La Liga di musim ini teman-teman berdua ya. Dan pada intinya ya seperti itulah, orang yang kalah memang akan merasa sesuatu yang berat di dadanya dan sampai kenapa mereka tuh harus marah-marah nih teman-teman berdua. Kita berharap tentunya Real Madrid bisa berbenah ke depannya nanti ya teman-teman berdua, dari internal squadnya sendiri tuh mungkin bisa diperbaiki. Secara iya kan, Arbeloa tuh saat ini adalah menurut aku juru taktik yang mantan pemain yang masih terbilang baru, yang sejauh ini menurut aku tuh berhasil nih teman-teman berdua selain Xabi Alonso dan juga Zinedine Zidane. Sejauh ini ya, pelatih-pelatih yang melatih Real Madrid yang merupakan mantan-mantan pemain yang masih di generasi-generasi terbaru, bisa dibilang seperti itu ya teman-teman berdua. Jadi intinya kita tinggal menunggu aja. Katanya si Mbappe juga udah mau cabut dari Real Madrid, bukan cabut sih, tapi katanya bakal dikeluarkan dari Real Madrid karena saking toksiknya dia. Tapi kita gak tahu seperti apa, aku juga gak terlalu ngikutin Real Madrid kok. Cuman intinya ya apa yang dialami sama Barcelona, apa yang dialami sama Real Madrid saat ini tuh memang menurut aku wajar aja menghasilkan kemenangan Barcelona sebagai juara La Liga ya tahun kedua. Intinya seperti itu. Masih ada beberapa informasi menarik lagi seputar dunia olahraga. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Prodio FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 Radio FM, teman terbaik kamu. Kamu gimana sih ini ngomongnya? Ada Dominic, ada Dias. Nyaman 24/7. Ih. Mana? Nyaman 24/7 apa ya? ATM, mesin ATM. Aduh. Nah, kita bakal lanjut lagi ya, masih di informasi seputar dunia olahraga nih, teman-teman berdua. Masih dari dunia sepak bola juga ya. Ini tragis banget nasibnya si Ronaldo. Cristiano Ronaldo ya, yang gagal juara ketika pertandingan sisa 12 detik. Kenapa ya? Aku kayak jadi kayak orang cadel ya. Turun berdua, Cristiano Ronaldo ini masih belum bisa mempersembahkan gelar untuk Al Nassr. Jadi trofi Saudi Pro League musim ini pun belum ada di tangan. Al Nassr juga punya peluang besar sih sebenarnya menjadi Saudi juara Saudi Pro League musim 2025-2026 lantaran berada di puncak klasmen ya. Skuad berjuluk Al Alami itu butuh kemenangan saat menjamu Al Hilal di hari Selasa kemarin nih, turun berdua, untuk memastikan gelar datang lebih cepat. Tapi Al Nassr unggul pada menit ke-37 ya, karena gol Mohamed Simakan. Skor bertahan hingga menit akhir pertandingan, 1-0 doang ya. Apesnya sial ya, teman-teman berdua, dan tragis bercampur menjadi satu bagi Al Nassr ketika lemparan ke dalam Ali Lajami gagal ditangkap dengan baik oleh kiper Bento pada menit ke-8 atau menit terakhir injury time babak kedua. Jadi waktu itu sebenarnya menunjukkan sisa 90 menit, maksudnya sudah berjalan 97 menit dan 48 detik. Saat bola masuk ke gawang itu kurang lebih sisa 12 detik aja sebelum pertandingan bubar nih. Ronaldo yang menyaksikan gol di bangku cadangan karena sudah ditarik keluar ya pada menit ke-82 seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kok bisa? Hasil imbang itu membuat Al Nassr gagal berpesa lebih cepat. Ronaldo dan kawan-kawan masih punya peluang besar sih menutup musim ini dengan gelar juara, namun harus memastikan 3 poin pada laga terakhir melawan Damak nih, teman-teman berdua. Nah, saat ini Al Nassr masih ada di puncak klasemen dengan 83 poin ya, sementara Al Hilal saat ini berada di peringkat kedua dengan 78 poin. Main jauh ya. 78. Pokoknya sekitar ada beda 5 poin lah dengan Al Nassr ya, teman-teman berdua, Al Hilalnya. Jadi tinggal menyisakan satu laga lagi, sedangkan Al Hilal masih punya dua laga sisa. Jadi sebenarnya masih ada peluang untuk Al Hilal menang nih, turnamen kedua musim ini. Cuman kalau misalnya mereka tidak meraih dua hasil positif, atau misalnya satu kalah, satu imbang, itu memang otomatis Al Nassr yang masuk ya, yang jadi pemenang liga gitu maksudnya. Gimana sih? Bingung sendiri. Cuman kalau misalnya Al Hilal menang dua kali ya, otomatis langsung digagalkan dong kemenangan Al Hilal nih, teman-teman. Tapi kita lihat aja nanti ke depannya, karena ini masih ada sisa beberapa pertandingan lagi buat mereka. Walaupun sebenarnya selisihnya tipis ya, tapi kita lihat aja nanti akan seperti apa pada akhirnya. Aku berharap semoga Ronaldo bisa mempersembahkan gelar juara ya bagi Al Nassr yang sudah beberapa tahun terakhir ini nih dibela sama dia, teman-teman.

0: Acie, anak baru ya.
1: Eh, iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.

0: Nyata.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Kalau Kak Maya sendiri dari usia berapa memegang handphone, dipercayai pegang handphone sama orang tua?
3: Mau nanti SMA.
2: Nanti SMA ya?
0: Iya.
2: Tahun berapa itu?
3: 2010.
2: 2010 BlackBerry dong.
0: Iya. Masih awal-awal BlackBerry ya.
3: Tapi zaman-zaman dulu.
2: Iya, BlackBerry kalau 2009 ke atas itu BlackBerry kayaknya.
0: Dulu tuh waktu pegang yang BlackBerry tuh suka dapat
3: iya,
0: lihat yang situs-situs yang gimana-gimana enggak sih, Kak?
2: Oh, belum terlalu situs-situs kitanya, masih di BBM.
0: Oh, masih BBM ya.
2: BlackBerry Messenger.
0: Atau mungkin ada yang suka sharing-sharing sesuatu kayak pinjol.
2: Oh, kalau dulu belum ada grup keluarga, tolong.
0: Oh, belum ada. Tapi kan ada di satu status.
3: Yang iya. Pakai grup family.
2: Iya, betul. Ada teman SD, ada teman TK, teman SMA, teman SD, banyak sekali. Kalau BBM dulu kan premium kitanya, cuman orang-orang yang berapa ngapain Pinuti, gila. Jadi kalau misalnya Kak Maya udah nikah apa belum?
3: Kenapa?
2: Udah nikah apa belum?
3: Sudah.
2: Udah ya, udah punya si kecil.
3: Sudah.
2: Usia berapa dianya?
3: Sudah 7 tahun lebih.
2: 7 tahun. Udah dipercayakan untuk main handphone atau gimana?
3: Belum.
2: Ya. Kan biasanya, biasanya
0: anak-anak sekarang kan suka nonton Coco Melon.
2: Bukan itu aja. Aku ngelihat yang namanya orang tua kalau misalnya hektik anaknya lagi pada nangis, tinggal sodorin handphone gitu.
3: Iya. Anaknya Kak Maya belum bisa pegang handphone.
2: Oh, gitu.
3: Padahal kan sekarang kan zaman sudah banyak yang video-video yang viral-viral, jadi
2: belum dipercayakan untuk pegang handphone di usia segitu ya.
1: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Ada hoax tuh.
4: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali.
4: Lu bacanya apaan sih?
5: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk rokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih apa yang terjadi di tubuh kamu saat rokan sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah. Dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.

Satu informasi terakhir, turnamen kedua dari sebentar. Ini kok udah jadi gede banget ya. Nah, satu informasi terakhir turnamen kedua dari segmen olahraga. Bos UFC Dana White ini menyebutkan Zat Chimaev ingin naik kelas katanya setelah dinilai kesulitan mencapai batas berat di kelas menengah UFC. Kamzat Chimaev ini nih, turnamen kedua, kalau bisa dibilang ya, sejauh ini petarung UFC yang menyeramkan mukanya orang ini. Jadi White menyatakan keinginannya itu disampaikan Kamzat Chimaev setelah laga lawan Shane Strickland selesai. Di situ dia kalah ya, si Kamzat Chimaev ini nih, turnamen kedua. Dia tuh benar-benar berjalan ke arah saya setelah pertarungan dan berkata, saya ingin naik kelas. Saya tidak ingin bertarung di kelas ini lagi, katanya. Nah, Chimaev adalah dalam beberapa laga terakhir berlaga di kelas menengah ya. Tapi dalam duel lawan Strickland, Chimaev sempat disebut kesulitan memenuhi batas berat kelas menengah. Yang mana hal itu yang membuatnya punya alasan kuat untuk naik kelas nih, turnamen kedua. Baik naik kelas, kalau naik kelas ya, berarti Chimaev akan berlaga di kelas light heavyweight. Di mana di sana dia tuh akan ada petarung-petarung elit macam Carlos Ulberg, ada Magomed Ankalaev, terus ada Alex Pereira juga udah naik ya. Jiří Procházka dan juga Jan Błachowicz nih turnamen kedua. Nah, tapi kepastian Kamzat Chimaev naik kelas ini juga belum sepenuhnya jelas karena Chimaev masih menantang Strickland untuk melakukan rematch nih turnamen kedua. Kamzat Chimaev pun sendiri kalah dari Strickland dalam duel sengit 5 ronde. Yang mana Strickland menang split decision dengan dua juri yang memberikan keunggulan 48-47 untuk Strickland dan satu juri memberikan 48-47 untuk keunggulan Kamzat Chimaev di turnamen kedua.

94 DFM, teman terbaik kamu, sudah di informasi seputar dunia hiburan ya. Nomor 2 di pukul 14 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah nih, teman terbaik 2. Nah, ada beberapa informasi menarik nih, teman terbaik 2, yang mau aku sampaikan ke kalian. Jadi salah satunya Conan O'Brien nih, yang kembali katanya jadi host untuk Piala Dunia, Piala Oscar maksudnya, kok Piala Dunia? Piala Oscar 2027. Oke, jadi kayak gini nih, Academy Awards baru saja mengumumkan Conan O'Brien nih, tahun kedua, kembali menjadi pembawa acara ajang tersebut dalam Piala Oscar 2027 atau Academy Awards ke-99, yang mana ini jadi kesempatan ketiga berturut-turut O'Brien menjadi pemandu acara tersebut nih. Jadi produser O'Brien, Jeff Ross dan juga Mike Sweeney akan kembali sebagai produser untuk ketiga kalinya juga. Dengan Sweeney sebagai produser eksekutif dan produser acara TV langsung Raj Kapoor dan juga Kathy Mulan yang kembali menjadi produser eksekutif untuk tahun keempat berturut-turutnya. Selanjutnya, CEO Academy Bill Kramer dan Presiden Academy Lynette Howell Taylor juga ngumumin kalau berita tersebut pada hari Selasa tanggal 12 ya, atau di hari Rabu waktu Indonesia, itu bertepatan dengan acara presentasi Disney di New York City. Jadi mereka tuh bilang, kami sangat senang dapat bekerja sama lagi dengan Conan, Raj, Kathy, Jeff, dan juga Mike untuk Oscar ke-99, kata Kramer dan juga Howell Taylor dalam pernyataan bersama mereka yang diberitakan sama Variety ini tahun kedua. Mereka, orang-orang yang disebutin tadi adalah tim yang luar biasa dan telah menghasilkan acara yang begitu memikat, menghibur, dan juga menyentuh hati selama 2 tahun terakhir. Conan O'Brien sendiri mendulang pujian setelah memandu Oscar 2006 yang menjadi tahun keduanya membawakan acara tersebut pada Maret 2026 kemarin, nih, tahun kedua. Bahkan sehari setelah acara, Wakil Presiden Eksekutif Walt Disney TV, Rob Mills, yang menangani acara hiburan alternatif tanpa naskah, mengatakan kepada Variety bahwa mereka siap membawa O'Brien kembali. Mills juga menanggapi keluarga kelakar O'Brien ya, di akhir Oscar 2026 bahwa dirinya akan menjadi pembawa acara Oscar seumur hidup, setidaknya di masa penayangan Oscar di ABC nih, tahun kedua. Disney sendiri melalui ABC memegang hak siar Oscar sampai dengan edisi ke-100, di mana acara bersejarah tersebut pada tahun 2028 nanti ya. Setelah itu Academy Awards akan pindah ke rumah barunya di Peacock Theater di pusat kota Los Angeles pada tahun 2029 dan akan ditayangkan di YouTube nih, tahun kedua.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau gak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, iya. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Missing You dari F-se atau F4 itu nomor 2 atau dari Meteor Garden ya. Ini dari album Meteor Shower tahun 2001. Aduh, nostalgic banget lagunya ya.

Ini sempat jadi polemik lagunya si Armada ya, teman-teman, yang Asal Kau Bahagia. Anji tuh kalau gak salah aku pernah lihat videonya di YouTube. Pernah nanyain ke si, siapa nama vokalisnya, Rizky deh kalau gak salah ya, Armada. Dia tuh tanya ke, Anji tuh nanya ke Rizky, bilang, mana sengaja ngambil sampel lagu ini gak? Si Rizky sih bilang, dia tuh gak sadar kalau ternyata lagunya tuh jadi mirip kayak lagu Liu Xing Yu ini dari F4. Waktu itu tuh kalau gak salah sempat ada permasalahan soal ini lagu. Apa dulu? Pokoknya materi lagu lah ya, nomor 2. Yang mana sampai dengan saat ini aku akhirnya dari situ tuh punya pemahaman baru atau pengetahuan baru soal lagu itu tuh bisa disebut plagiarisme atau plagiat di tahun kedua. Kalau misalnya Ngana sudah mengikuti bagian lagu sudah lewat dari 10 detik atau minimal 4 bar di tahun kedua ya. Jadi kalau misalnya Ngana bikin lagu yang dia dalam waktu 10 detik kayak lagunya tuh udah sama, kedengaran mirip nih tahun kedua. Jadi Ngana akan bisa saja digugat sama pemilik lagu yang sebelumnya nih tahun kedua kalau Ngana melakukan plagiarisme atau plagiat nih tahun kedua ya. Tapi ya kayak lagu kan mah kalau bisa dibikin bebas ya sebenarnya ya tahun kedua. Nah intinya bikin sesuatu yang lebih unik lagi aja lah ya dengan lagu-lagu yang, kalau misalnya kalian di luar sana tuh ada seorang musisi yang suka bikin lagu, ya intinya berhati-hati juga. Iya ya teman-teman berdua, kayak apa ya, bersenang-senang walaupun tetap berhati-hati, intinya seperti itu. Jadi bingung juga sih sebenarnya kalau ngomongin soal bikin-bikin lagu kayak gini tanpa apa ya, plagiarisme atau plagiat, karena kan sebenarnya lagu itu tuh sudah dari dulu ada. Chord-chord ini tuh cuman ada 12 nada lagu, tangga lagu nih teman-teman berdua, yang itu tuh ya tinggal bagaimana orang-orang menciptakannya aja kayak gitu ya. Bingung sendiri ngomongnya kayak gimana, tapi intinya seperti itulah. Nah teman-teman berdua, kita lanjut lagi di informasi soal Eric Clapton nih yang dilempari penonton waktu dia konser. Jadi dia sudah menghentikan konser tersebut setelah dia tuh banyak dilempari sama penontonnya. Kenapa? Emangnya ada apa ya? Jadi Eric Clapton ini mengalami pengalaman tidak menyenangkan saat menggelar konser di Spanyol pada tanggal 7 Mei 2006 kemarin dalam rangkaian tur keliling Eropa. Yang mana dalam tur itu dia dilempari barang sama seseorang dari kerumunan penonton nih. Gara-gara dilempar barang tersebut, gitaris legendaris asal Inggris itu memilih mengakhiri lebih awal konser yang dihelat di Movistar Arena Madrid. Yang seharusnya nih tahun kedua konser tersebut berjalan lebih lama ya. Dalam video yang beredar di media sosial dan diberitakan Page Six, kejadian itu bermula saat pria 81 tahun itu baru rampung membawakan lagu Cocaine, yang itu adalah nomor terakhir dari konser itu ya. Yang she no mind, Cocaine, ding ding ding, yang kayak gitu tuh lagunya. Nah Clapton kemudian berjalan menuju balik panggung untuk mengambil jeda istirahat sesaat, tapi baru beberapa langkah dari kursi tempat dia tampil, sebuah benda melayang dari arah penonton kepada dia. Nah, benda tersebut berbentuk seperti kayak kotak bungkus piringan hitam atau vinil, yang mana benda tersebut nyaris mengenai wajahnya dan membuat gitaris kawakan itu kaget dan berhenti sejenak, lalu melanjutkan kembali ke belakang panggung. Setelah terkena lemparan tersebut, Intern V2, musisi Inggris itu tidak kembali ke panggung untuk membawakan Before You Accuse Me. Padahal menurut laporan Guitar World, lagu Before You Accuse Me ini seharusnya menjadi encore ya pertunjukan tersebut seperti pada konser yang lain di Eropa. Tapi insiden tersebut disebut tidak membuat gitaris kedua terbaik sepanjang masa menurut Rolling Stones itu terluka ya. Karena peraih 18 Grammy itu berhasil tampil di Barcelona, terlihat tampil di Barcelona maksudnya ya, pada tanggal 10 Mei 2026-nya. Page Six menyebut kalau perwakilan Clapton tidak memberikan komentar saat ditanya terkait kabar tersebut nih tahun kedua. Nah, intinya orang umur 81 tahun loh, maksudnya masa Ngana lagi mau bikin-bikin begitu. Eric Clapton saat ini sedang menjalani tur Eropa yang sudah dimulai di bulan April lalu ya, 2026, dan dijadwalkan berakhir di Jerman pada tanggal 13 sampai dengan 17 Mei 2026 ini. Jadi akan segera berakhir untuk tur Eropanya. Setelah pertunjukan tunggal di Inggris pada Agustus nanti,
Dia akan melanjutkan pertunjukannya di Amerika Serikat dengan pertunjukan antara 6 sampai dengan 27 September 2026. Eric Clapton sendiri menjadi contoh teranyar dari kebiasaan buruk terkini penonton dalam konser yang melempari barang ke penampil atau ke panggung, ke arah panggung nih. Pada tahun 2023, Bibi Rexha mengalami memar di mata sebelahnya setelah seorang penggemar melempar telepon ke arahnya di tengah konser. Yang kemudian ada Kelsa Ballerini juga kena benda tak dikenal yang menurut beberapa orang adalah gelang saat tampil. Pada tahun 2024, Nick Jonas juga bergegas meninggalkan panggung setelah seorang penonton mengarahkan laser ke arahnya. Lalu ada Zach Bryan yang menghentikan pertunjukan setelah seseorang melempar benda ke arahnya. Sama Billie Eilish juga yang terkena gelang di wajahnya. Pada tahun 2025 juga, Katy Perry pernah ditarik sama seseorang penggemar yang menyerbu panggung. Sementara Luke Bryan terkena bola di wajahnya saat konser nih tahun kedua ya. Jadi penonton-penonton rese ini nih yang kadang bikin hancur suasana ya teman-teman, bikin hancur pesta atau lagi bikin hancur konser yang mana sangat-sangat tidak menyenangkan sekali. Ini kayak ulah satu orang tuh berimbas ke ribuan penonton yang hadir saat itu. Artis bisa saja ngamuk, bisa saja maraju atau punduk nih teman-teman, karena perlakuan-perlakuan seperti itu. Jadi sebisa mungkin ya kalau misalnya kalian berkesempatan untuk nonton konser dekat-dekat ini, apalagi kalau gak salah bakal ada artis nasional ya yang bakal konser besok di lapangan Gelanggang atau lapangan Merdeka nih tahun kedua. Pokoknya sebisa mungkin menjadi penonton yang bertanggung jawab dan menjaga etikanya nih tahun kedua ya.

0: Penderita diabetes di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. WHO memperkirakan jumlah pasien diabetes di Indonesia, khususnya tipe 2, akan meningkat signifikan hingga 16,7 juta pada tahun 2045. Hal ini bisa terjadi bila masyarakat Indonesia masih kurang sadar akan penyakit ini dan kerap menyepelekannya. Karena faktanya, terdapat 425 juta pasien diabetes per tahun 2017 di dunia. Angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 45% atau setara dengan 629 juta pasien per tahun 2045. Komplikasi pada jantung dan ginjal menjadi penyebab utama kematian pasien diabetes di dunia. Sekitar 75% pasien diabetes pada tahun 2017 berusia 20 sampai 64 tahun. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-6 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi, yakni 10,3 juta pasien per tahun 2017. Dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: No matter what, no matter what.

0: WhatsApp lo. Iya bisa men. Kamu aja aku ceritain. Kita guys duduk cerita lo kapan. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwingke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermut Min Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara. Malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

92,4 DFM teman terbaik kamu. Ada Tulus dengan Jatuh Suka dari album Manusia di tahun 2022. Nemenin kita di pukul 14:58 Talk Indonesia Tengah. Sudah mendengarkan Pred FM Gorontalo barengan sama Dodi Paneo dari jam 10 tadi ya sampai dengan sekarang nih udah mau jam 3. Terima kasih banyak. Aku sudah mau pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua nih teman Pro 2, dan siaran bakal dilanjutin sama kru Pro 2 lainnya. Akhir kata Dodi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman berdua, info berdua kita update untuk kamu pas sore hari ini di hari Rabu 13 Mei 2026.

Rekaman produk penyanyi muda asal Amerika Gracie Abrams resmi mengumumkan album ketiganya bertajuk Daughter From Hell yang bakal dirilis di Juli nanti. Sekaligus menandai babak baru perjalanan musiknya bersama kolaborator lamanya Aaron Dessner. Menjelang perilisan album, Gracie juga bakal lebih dulu merilis single terbaru berjudul Hit The Wall sebagai pembuka era musik barunya, dan sebelumnya album The Secret Of Us sukses membawa Gracie Abrams meraih pencapaian besar lewat tur dunia dan posisi tinggi di berbagai tangga lagu internasional.

PT Java Festival Production menyiapkan layanan shuttle khusus untuk mempermudah mobilitas pengunjung menuju MyBCA International Java Jazz Festival 2026 di Nicepik 2 dengan dukungan transportasi dari Bluebird Group Transjakarta sampai dengan KAI Bandara demi menghadirkan pengalaman festival yang lebih nyaman dan mudah diakses masyarakat dari berbagai wilayah. Festival ini juga akan menghadirkan deretan musisi internasional dan nasional ternama di puluhan panggung selama 3 hari penyelenggaraan. Teman berdua girl group asal Indonesia Nuna mencatat sejarah sebagai grup Indonesia pertama yang tampil di kanal musik Jepang The First Take. Dalam episode ke-665, Nuna membawakan lagu debut mereka berjudul Shoot dengan konsep live on stage khas program tersebut. Penampilan mereka juga mendapatkan banyak pujian dan dinilai membuka jalan lebih luas bagi musisi Indonesia untuk tampil di panggung internasional. Sekian info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPR RI, Guruntalo.

0: atil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi yu'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Mereka dalam kondisi yang sangat sulit seperti itu masih terlihat mereka rajin beribadah kepada Allah SWT. Jangan-jangan kemenangan mereka tertunda karena banyak di belahan dunia yang lain kaum muslimin yang sudah lupa dengan Allah SWT. Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Maka saya mengajak pada kesempatan kali ini, selain kita melangitkan doa-doa kita kepada Allah SWT untuk mereka, mari kita juga memperbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu dengan ibadah itu Allah Subhanahu wa taala mempercepat pertolongannya untuk mereka saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan jangan sampai dengan dosa-dosa kita dan maksiat kita justru membuat pertolongan Allah tidak turun untuk mereka, sebagaimana atas kesalahan lupa akan wasiat Nabi dari para pemanah di perang Uhud menyebabkan mereka diberikan kekalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika telah diumumkan kemenangan untuk Palestina dan Gaza, kita termasuk di antara daftar yang ikut memperjuangkan kemenangan tersebut, meskipun hanya dengan berdiri dan menengadahkan tangan kita berdoa kepada Allah, meskipun hanya dengan keringat ini kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa kita ada bersama dengan mereka, bahwa kita masih saudara mereka, bahwa mereka sakit kita pun sakit, bahwa mereka terluka kita pun terluka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dan istiqomahan untuk tetap terus berada bersama dengan mereka saat ini, besok, dan insyaallah di surga Allah Subhanahu wa taala.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kecerdasan emosional karya Daniel Goleman menjelaskan kalau kecerdasan itu nggak cuma soal IQ tinggi, tapi juga kemampuan mengelola emosi. Goleman menggambarin konsep emotional intelligence atau EQ sebagai keterampilan memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi dengan tepat, yang sama pentingnya dengan kecerdasan akademis. Buku ini ngasih insight tentang pentingnya empati, kontrol diri, dan kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari. EQ nggak cuma ngebantu hubungan pribadi jadi lebih baik, tapi juga bikin sukses di tempat kerja. Goleman bilang, orang dengan EQ tinggi lebih punya peluang buat sukses dan bahagia. Buat anak muda yang sering ngerasain emosi naik turun, buku ini ngebantu banget buat paham cara ngatasi emosi dengan lebih dewasa. Goleman ngajarin, gimana caranya merespon, bukan cuma bereaksi terhadap situasi. Ini beneran penting buat ningkatin komunikasi, hubungan, dan juga pencapaian karir. Goleman juga bahas gimana EQ bisa dipelajari dan dikembangkan, beda sama IQ yang cenderung statis. Lewat kisah-kisah inspiratif dan penelitian ilmiah, kita diajak buat ngembangin kecerdasan emosional buat jadi versi terbaik diri kita. Intinya, EQ penting banget buat ngadepin dunia yang dinamis ini, baik buat hubungan sosial maupun karir. Jadi, buku ini cocok buat kamu yang mau jadi lebih mindful, ngelola stres, atau ningkatin hubungan sama orang lain. Kecerdasan emosional ngasih insight praktis tentang gimana kita bisa lebih sadar dan terampil dalam mengatur emosi. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: syukurku.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah.
2: 1, 2, 3.
3: I can touch it through the phone.
1: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
4: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
5: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Kemampuan dua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bakar. Kita Indonesia.
1: Sama produk, gosip itu udah kayak bumbu hidup. Tapi kalau tiap pagi yang digosipin itu aja, aduh, kayaknya makan nasi goreng setiap hari bosen gak sih? Sampai akhirnya ada satu momen bersejarah teman produk di mana deadline ngintip dari balik monitor. Dan entah kenapa tiba-tiba semua jadi produktif. Gosipnya bukan lagi soal gebetan baru HRD, tapi file presentasi kamu udah kamu masukin belum? Bayangin coba teman berdua, geng rumpi sore yang biasanya nih ngomongin skincare tiba-tiba malah ngeributin yang namanya laporan dan juga klien. Gila sih, ini bukan sekedar progres kerjaan. Ini namanya evolusi pergosipan ke level spiritual. Dan yang paling epic lagi, pas deadline selesai, kita nyadar kerjaannya beres, dosanya delay karena gosip kita upgrade jadi obrolan yang bangun ngebangunin. Amazing ya kan? Jadi next time mau bergosip, pastikan topiknya udah upgrade ya, biar kita tuh gak cuman viral di pantry, tapi juga naik kelas di report mingguan.

0: bilang apa? Mau banjir ini, hujan terus begini, tiap tahun pasti banjir. Bu Malali, tidak ada solusi ini banjir.
1: Sudah. Marah-marah juga nggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri kalau terjadi banjir begini. Nanti kalau sudah di luar hati-hati. Simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan, atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Disemati sama jaringan listrik. Ini dapat perintah evakuasi kan? Hindari berjalan di air yang ada arusnya. Bahaya. Kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun, buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil, kasih aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya, jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak. Tipe apa ada bilang kamar jambok baku pisah.
0: Benar. Jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras. Karena banjir bandang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat-zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan kaki setiap terkena air banjir. Stay safe semuanya.

Oke, teman Pro 2 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo. Teman terbaik kamu, Bank Indonesia hari ini teman Pro 2 ngelakuin pemusnahan uang rupiah palsu ya di gedung Bank Indonesia bareng Polri dan juga semua unsur Botasupal alias Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu. Nah, Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali itu bilang kalau uang palsu yang dimusnahin jumlahnya 466.535 lembar. Uang-uang ini itu berasal dari laporan masyarakat, perbankan, sampai hasil pengolahan setoran bank ke BI secara nasional. Jadi periode temuan dari tahun 2017 sampai dengan November 2025 ada di situ. Nah, pemusnahan dilakukan pakai mesin racik yang hasilin cecahan kertas kecil banget. Jadi kayaknya udah gak mirip uang lagi. Prosesnya juga sesuai prosedur ketat dan berdasarkan penelitian dari BI, kualitas uang palsu yang beredar relatif rendah, jadi seharusnya gampang dikenalin dong sama masyarakat pakai metode 3D, dilihat, diraba, dan diterawang. BI juga terus ngajakin masyarakat biar makin paham soal keaslian rupiah lewat kampanye Cinta Bangga Paham Rupiah. Yang penting juga nih teman berdua, cara ngerawat uang rupiah yang benar itu pakai 5 jangan. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Di acara pemusnahan ini juga, itu hadir Wakabareskrim Polri dan juga Sekum Botasupal. Nah, Botasupal sendiri isinya dari BIN ada, Polri ada, Kejaksaan Agung ada, Kementerian Keuangan ada, dan juga Bank Indonesia. Ya udah, buat kalian yang masih suka lipat uang, coret-coret duit, atau staples uang tadi, stop mulai sekarang ya, biar uang kita aman dan gampang bedain sama yang palsu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2

Pukul 16.03 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Seperti biasanya di sore kayak gini, Ar mau ngasih kabar dari dalam negeri maupun luar negeri tentang yang namanya prestasi juga nih, teman Pro 2. RRI juga ini punya prestasi tersendiri loh, teman Pro 2. Jadi salah satu ofisial yang bisa menyiarkan sepak bola FIFA World Cup 2026 untuk tahun ini, teman Pro 2. Kabar lengkapnya dikit lagi, stay tune ya.

0: Sandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan sweep jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibol Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tomo Pro 2 di sisi ACB featuring David Franks dengan Take a Moment pukul 16.16 waktu Indonesia Tengah. Direktur Utama LPP RRI Hendra Asmuni Tomo Pro 2 itu berkomitmen buat ngadirin siaran Piala Dunia 2026 yang inklusif buat semua masyarakat. Salah satu langkahnya adalah kerjasama Persatuan Tunanetra Indonesia atau ini kenal dengan Pertuni ya. Jadi menurut Hendra Asmuni, RRI ini mau mastiin kalau atmosfer Piala Dunia ini bisa dirasain sama seluruh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas netra. Makanya RRI gak cuman siarin olahraga tapi juga ngebuka akses layanan publik yang lebih luas lagi. RRI udah nyiapin program siaran Pesta Bola Dunia atau juga Bola Gembira 2026 lewat 3 fase utama, pra pertandingan, saat pertandingan, dan juga pasca pertandingan. Nah, pas pra pertandingannya, RRI fokus bangun antusiasme publik lewat berbagai format siaran dan juga konten digital kayak promo, dialog, trivia, buletin podcast, sampai testimoni toko olahraga. Kalau di Pro 2 itu kan kemarin sempat yang namanya udah episode 2 ya, kalau gak salah ya, Teman Pro 2 Ballcast. Itu setiap hari Jumat di jam 1 siang. Nah, itu dia Teman Pro 2. Nah, pas pertandingan berlangsung, RRI ngasih siaran langsungnya, reportasi lapangan, dan juga dialog interaktif sama publiknya. Mereka juga nyebarin konten lewat medsos sampai ngadain nobar di berbagai daerah. Kita ding, bukan mereka. Jadi Andras mau bilang, pendekatan multi platform ya. Ini penting banget karena sekarang masyarakat gak cuma akses radio konvensional, tapi juga medsos, portal berita, dan juga podcast digital. Jadi RRI mau tetap relevan dong di tengah perubahan pola konsumsi informasi. Dan ini bukan cuma soal pembinaan platform aja, tapi juga buat nguatin kredibilitas informasi dan juga jaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Nah, buat kalian yang gak sabar menunggu Piala Dunia 2026, tenang aja. RRI udah siap hiburin kamu-kamu gitu kan, dari berbagai platformnya yang tunanetra juga bisa ikut nikmatin serunya pasti.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Saya Freddy Isan, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

0: karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Hmm. Itu kan hobi semua tuh.
1: Iya.
0: Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Hmm. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya enggak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata Gorontalo tuh gak ada yang valid. Eh bukan gak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya, atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
1: Bener.
0: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Mm-hmm. Cuma kadang clickbait gitu ya. Cuman mm-hmm. biar dapat cuan gitu. Mm-hmm. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Yeah, yeah. Maka saya dari situ, wah. Dan ketemu teman yang di digital. Jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
1: Benar.
0: Bukan sekedar orang datang, oh tahu, ih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak beda. Begini ekspektasinya gitu kan.
1: Tidak sesuai.
0: Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing.
1: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tempat transit.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Iya, betul.
1: Orang cuma pikirkan di pulau, Togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita kan so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto, ih gila sekali, perasaan kemarin nggak begini deh gitu ya kan. Kadang-kadang betul. suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya, apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Besti, ntar malam kita ngumpul yuk. Makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya.
0: Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

Oke, teman berdua, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Firen Umar baru aja memfasilitasi kunjungan aktor sungkang buat eksplorasi Jakarta Night Drive. Bintang Fast and Furious ini juga diajakin jalan-jalan dong ke titik ikonik kayak Monas dan juga Bundaran HI di hari Senin kemarin. Jadi Renan juga bilang kalau Kementerian Ekraf itu kayak biro jodoh, karena dengan jodoh yang tepat bisa ngerubah hidup jadi lebih baik. Maksudnya dengan ngehubungin figur global kayak sungkang gitu ya. Ya benar ya, namanya sungkang sama Jakarta gitu ya, diharapin bisa nguatin posisi ibu kota sebagai kota kreatif di level internasional. Ini juga sekaligus ngebuka peluang kerjasama sih yang lebih luas buat pelaku industri kreatif Indonesia. Kolaborasinya pakai pendekatan hexahelix alias ngelibatin banyak pihak biar ekosistem kreatif nasional bisa nilai tambah yang nyata gitu ya. Dapat nilai tambah yang nyata maksudnya. Nah, kedatangan sungkang ini juga ternyata juga ada hubungannya sama proyek dari film baru yang disutradarai sekaligus dibintangi sama dia sendiri. Judulnya Drifter. Nah, filmnya ini ngangkat kisah petugas lintasan balap di kota gurun terpencil yang jago drifting. Spoiler ngeni. Tapi kayaknya masih diantui masa lalu ya, dia dapat kesempatan buat ikut kompetisi drifting profesional, tapi belajar kalau kemampuan teknis saja gak cukup tanpa kepercayaan dan juga koneksi sama orang lain. Jadi buat anak muda kreatif di luar sana, jangan pernah remehin kekuatan koneksi, siapa tahu next time giliran kamu yang dijodohin sama menterinya.

0: setiap hari.
1: Tapi lama kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Bapak salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga,

dengerin lagunya Bebe Rexha dengan singlenya Middle Drama. Pukul 17.10 waktu Indonesia Tengah. Teman Produa, coba kamu bayangin ya. Kamu punya status di Instagram atau juga WhatsApp in a relationship dengan seorang. Udah lama, udah nyaman, udah terbukti gitu ya. Tapi tiba-tiba seorang dari luar bilang, eh kalian udah gak pacaran lagi, status kamu sekarang single. Oh, kamu kaget dong. Loh kok bisa, aku gak pernah putus kok. Tapi kamu diamin aja karena gak mau ribut. Beberapa hari kemudian status kamu kembali jadi in a relationship tanpa ada penjelasan apapun. Nah, itulah yang dialami Jakarta, teman Pro 2. Jadi gini ceritanya. Dulu Jakarta punya nama resminya DKI Jakarta, daerah khusus ibu kota. Jelas ya, in a relationship-nya dengan status ibu kota. Terus ada UUDKJ, daerah khusus Jakarta gitu. Status ibu kota di nama Jakarta udah di-delete ya, dihapus. Jadilah DKJ doang gitu, kayak status kamu tiba-tiba diganti jadi single tanpa kamu minta gitu kan. Jakarta bingung dong, loh aku masih atau enggak sih jadi ibu kota? Kayak aku masih pacar kamu sih atau enggak ya? Kayak gitu. Tapi kemudian MK, Mahkamah Konstitusi bicara. Bilang kalau selama belum ada keputusan presiden soal pemindahan ke IKN, Jakarta tetap ibu kota, titik gitu. Artinya status Jakarta balik lagi dong jadi ibu kota, kayak balikan tapi tanpa proses yang jelas gitu ya. Jakarta ini kayak mantan yang gak jelas statusnya, tahun 2022 dihapus dari nama, tapi tetap berfungsi. Resmi secara hukum enggak, tapi kenyataannya iya. Kalau maksimal dong teman Pro 2 ya. Kalau aku mau nanyain ke kamu ya, ini ibu kotanya menurut kamu pantas enggak sih dipindahin ke IKN atau tetap aja di Jakarta ya? Kita ngobrol santai aja sampai nanti di jam 7 malam ya teman Pro 2. Instagram juga boleh ya, pro2_gorontalo di 08 11 43 2-nya 3 kali. Di WhatsApp juga boleh atau telepon 08 12 15 000 924 gitu. Tentang Jakarta ya teman Pro 2 ya. Soalnya kalau misalnya dari akunya sendiri ya, ini kan udah bukan ini ya, bukan sombong ya, tapi pernah juga ke ibu kota gitu kan. Pengen dong ibu kota yang lain, ke IKN deh, kayak gitu kan. Lain waktu kesana dulu, kalau Jakarta mah udah gitu. Gimana sama kamu? Masih pantaskah di Jakarta atau pindahin?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi nih teman berdua, tanggal 12 Mei 2026 kemarin itu Mahkamah Konstitusi ngeluarin putusan yang kayaknya bikin heboh ibu kota RI resminya masih Jakarta. Jadi ceritanya gini, tadi sudah ceritain dikit banyak ya. Ada gugatan yang bilang kalau Jakarta udah gak sah lagi jadi ibu kota karena ada undang-undang UUDKJ. Sementara IKN juga belum sah karena belum ada keputusan presiden sebagai tanda pindah resmi. Jadi statusnya itu hanging gitu loh, galau gak jelas, gantung ya. Tapi MK juga mutusin selama belum ada kepres dari presiden, Jakarta tetap ibu kota. Titik. Udah, gak ada status gantung. Gubernur Pramono juga langsung angkat bicara, selama belum ada keputusan presiden untuk pemindahan, maka ibu kota itu tetap di DKI Jakarta, guys. Jadi drama status Jakarta plus IKN gitu ya, hubungan mereka berdua ini lagi pada satu sama lain lagi pada dipertanyakan gitu loh. Di satu sisi belum ada keputusan kepres untuk IKN pindah gitu kan, dan di satu sisi kepres untuk ibu kota Jakarta dihapuskan dari ibu kota itu belum ada juga. Nah, bisa dibilang nih teman berdua, fakta serunya nomenklatur DKI Jakarta sebenarnya belum berubah secara resmi karena belum ada kepres pemindahannya. Dan Gubernur Pramono juga bilang pemerintah masih pakai nama DKI Jakarta untuk semua kegiatan. Jadi kesimpulannya Jakarta itu kayak mantan yang masih sering kelihatan, belum move on, belum jelas mau kemana, tapi tetap eksis. Ibu kota masih IKN, nunggu dulu kayaknya. Jadi masih oke gak sih? Aku pengen nanyain aja oke gak oke nih. Untuk yang namanya Jakarta masih oke gak sih untuk yang namanya jadi ibu kota negara, atau kamu pengennya pindah ke IKN, atau punya daerah favorit lainnya nih teman-teman berdua yang bisa direkomendasiin buat jadi ibu kota negara?

0: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesianisme.
2: Gotong royong sekarang gak melulu soal angkat-angkat barang, tapi angkat kesadaran dari layar pun bisa berdampak. Kamu bisa bantu temen yang lagi jualan cuma dengan repost atau dukung isu penting lewat petisi online yang semuanya tinggal klik. Donasi digital juga makin gampang, kayak transfer pulsa ke gebetan, tapi kali ini lebih bermakna. Jangan nunggu jadi aktivis dulu buat peduli, jadi netizen yang aware aja udah keren. Dunia maya butuh lebih banyak tangan virtual yang ringan membantu teman berdua. Sekarang pertanyaannya, kamu mau jadi penonton atau pelaku? Karena kebaikan zaman now cukup satu klik untuk jadi wow.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makan narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Tawan overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, sekarang kita bedah lebih detail lagi ya drama pergantian nama ini. Dulunya itu DKIJ, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Nama ini melekat sejak 1960-an. Udah kayak brand yang melekat di hati rakyat gitu ya. Kalau dengar DKI Jakarta, yang kepikiran itu adalah pusat pemerintahan, Monas, macet, dan juga suasana ibu kota yang riuh. Terus terbit undang-undang DKJ, Daerah Khusus Jakarta. Huruf I ibu kota dihapus. Jadilah DKJ, Daerah Khusus Jakarta. I-nya hilang ya. Jadi Gubernur Pramono Anung juga sempat bingung. Dia bilang ke publik, selama belum ada keputusan presiden untuk pemindahan, maka ibu kota itu tetap di DKI Jakarta. Nah, ini masalahnya, problemnya. Secara aturan UU DKJ ini, Jakarta udah nggak boleh lagi nyebutin dirinya ibu kota. Tapi secara hukum dan fakta, MK dan juga kenyataannya, Jakarta masih berfungsi sebagai ibu kota karena presiden belum tanda tangan kepres pemindahan ke IKN. Jadi posisi Jakarta sekarang tuh absurd ya. Secara nama bukan ibu kota, secara fungsi masih ibu kota, secara undang-undang bukan, secara putusan MK iya. Jadi intinya Jakarta kayak karyawan yang dihapus jabatannya dari nama sih sebenarnya, tapi tetap disuruh kerja kayak bos. Gajinya ya jelas nggak jelas gitu ya. Ya jadi kayak gimana ya? Gantung, hanging ya.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali.
4: Lu bacanya apaan sih?
5: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Teman berdua tepat di pukul 17.52 waktu Indonesia Tengah, kita beri sejenak untuk saat ini. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
2: Semua tergantung kita jemaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Saya Hadi Said, pengamat olahraga di Provinsi Gorontalo. Mengucapkan selamat kepada RRI yang berinisiasi untuk menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga masyarakat khususnya di Gorontalo untuk mengikutinya dan meramaikan acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibo Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman menjelaskan kalau kecerdasan itu nggak cuma soal IQ tinggi, tapi juga kemampuan mengelola emosi. Goleman ngegabarin konsep Emotional Intelligence atau EQ sebagai keterampilan memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi dengan tepat, yang sama pentingnya dengan kecerdasan akademis. Buku ini ngasih insight tentang pentingnya empati, kontrol diri, dan kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari. EQ nggak cuma ngebantu hubungan pribadi jadi lebih baik, tapi juga bikin sukses di tempat kerja. Goleman bilang, orang dengan EQ tinggi lebih punya peluang buat sukses dan bahagia. Buat anak muda yang sering ngerasain emosi naik turun, buku ini ngebantu banget buat paham cara ngatasi emosi dengan lebih dewasa. Goleman ngajarin, gimana caranya merespon, bukan cuma bereaksi terhadap situasi. Ini beneran penting buat ningkatin komunikasi, hubungan, dan juga pencapaian karir. Goleman juga bahas gimana EQ bisa dipelajari dan dikembangkan, beda sama IQ yang cenderung statis. Lewat kisah-kisah inspiratif dan penelitian ilmiah, kita diajak buat ngembangin kecerdasan emosional buat jadi versi terbaik diri kita. Intinya, EQ penting banget buat ngadepin dunia yang dinamis ini, baik buat hubungan sosial maupun karir. Jadi, buku ini cocok buat kamu yang mau jadi lebih mindful, ngelola stres, atau ningkatin hubungan sama orang lain. Kecerdasan Emosional ngasih insight praktis tentang gimana kita bisa lebih sadar dan terampil dalam mengatur emosi. Esensi buku RR

0: main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oke, main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Mungkin kau tak pernah mengerti, engkaulah hembusan nafas ku.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
3: Aduh teman pro 2, ada lagi nih yang bikin geleng-geleng kepala. Ini sampai petugas imigrasi sampai harus turun tangan untuk mencegah WNI kita terbang ke Pakistan cuma gara-gara pacar online. Alasannya masuk akal banget, takut kena scam. Ya, iya sih, effort katanya ya biar bucin maksimal. Tapi kalau kena tipu kan malah nyesek. Coba deh komunikasikan dulu sama orang terdekat, ngobrol sama keluarga, teman, atau siapapun yang kamu percaya sebelum terburu-buru ambil keputusan. Ingat loh teman pro 2, cinta itu emang soal perasaan, tapi logika juga harus jalan. Nambah-nambah urusan negara aja.

kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ada WSK-nya Grace, it's not fair. Sekarang pertanyaan besarnya nih teman Pro 2 ya, terus kenapa sih kita anak muda harus peduli drama status Jakarta? Emang ngaruh ngaruh banyak gak sih ke hidupnya kita? Ngaruh teman Pro 2 banyak. Yang pertama administrasi dan juga dokumen kependudukan gitu ya, KTP, KK, akta kelahiran, paspor, SIM, semua dokumen resmi yang terbit di sono. Legalitasnya tergantung status yang di sana juga. Kalau status Jakarta Hanging alias gak jelas, keluarga-keluarga yang ada di sana itu dokumen-dokumen ini bisa dipertanyakan keabsahannya. Terus yang kedua adalah anggaran dan proyek pembangunan. Ibu kota punya hak anggaran yang spesial dari pusat gitu ya. Kalau status Jakarta gak jelas, bisa-bisa proyek pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan juga transportasi umum jadi terhambat. Fasilitas yang kita nikmatin ya, ini sehari-hari bisa kena dampaknya. Dan yang ketiga itu kepastian hukum buat bisnis dan juga investasi. Banyak yang namanya perusahaan nasional dan juga internasional itu berkantor di sono. Kalau status hukum ibu kotanya nggak jelas, investor bisa kabur dong atau nunda investasi. Dampaknya gimana? Lapangan kerja menyempit, anak muda susah cari kerja, ya. Terus yang paling dekat adalah KTP teman-teman yang ada di sana. Kalau status ibu kota berubah jadi bukan ibu kota, maka secara administrasi Jakarta bakalan diperlakukan seperti daerah lain. Dan konsekuensinya bisa berantai sampai ke urus pajak, urusan pajak gitu ya, subsidi, bahkan pemekaran wilayah. Jadi fakta dari apa namanya penggugat ya, tahu gak siapa penggugatnya? Itu Zulkifli, dia ngajuin gugatan ke MK karena khawatir akan kekosongan status konstitusional. Artinya, kalau gak ada kejelasan, bisa timbul kekacauan hukum di daerah tertinggi. Di tingkat tertinggi. Dan kekacauan di atas tadi, itu dampaknya ke bawah, ke kita-kita gitu loh. Jadi jangan anggap enteng drama status Jakarta, ibu kota ya. Karena kalau ibu kota gak jelas, dokumen KTP teman-teman, keluarga yang di sana, itu bisa jadi surat tanda kurang jelas. Serius teman-teman.

Oke, okay, nomor 2 kata Yeni Lindewati untuk malam hari ini. Setuju enggak setuju sih kalau misalnya Jakarta itu di tetapin lagi sebagai ibu kota atau pindah aja ke tempat lain, IKN misalnya, atau juga ada daerah favorit rekomendasinya kamu yang lainnya. Katanya setuju, kayaknya udah lengkap, udah jadi kota global. Katanya request sambutan baku Fajar Nur Makasih. Dia setuju-setuju aja ya kalau misalnya tetap di Jakarta gitu, karena semua orang udah beritahu yang namanya Jakarta itu ibu kota dan jadi kota global juga. Kota global itu kayak gimana ya? Kota seluruh daerah gitu. Ya udah, teman berdua, kalau misalnya di antara kamu juga yang setuju, ya memang kalau untuk yang namanya Jakarta kan udah punya nama ya, udah punya yang namanya wajah gitu ya, namanya ibu kota Jakarta. Dari tahun 1960-an ya kalau aku sebutin tadi ya. Jadi kalau misalnya dipindahin ke IKN, kayaknya butuh yang namanya branding yang lebih wow lagi dari Jakarta yang sekarang. Tapi kan kalau misalnya di sana kan udah banyak yang namanya perusahaan-perusahaan ternama gitu ya. Kalau pindah lagi ke IKN ya anggaran lagi, dana lagi gitu ceritanya. Ya udah deh teman berdua, cukup drama dan juga teori. Sekarang kita bicarakan kabar baiknya, putusan MK udah keluar. Status Jakarta sekarang jelas. Gubernur Pramono Anung juga udah konfirmasi selama belum ada keputusan presiden untuk pemindahan, maka ibu kota itu tetap di DKI Jakarta. That means Jakarta masih ibu kota, IKN masih nunggu surat nikah resminya dalam tanda kutip berupa kepres ya. Jadi semua bisa bernapas lega semuanya sekarang buat sementara sih. Tapi teman berdua, kita gak boleh cuman santai-santai aja, kita juga harus awas. Kenapa? Karena suatu saat nanti presiden bisa aja tanda tangan yang namanya kepres tadi untuk pemindahan ibu kota ke IKN, dan kalau itu terjadi Jakarta bakalan resmi kehilangan status ibu kota, gak bisa protes lagi. Yang bisa kita lakuin sekarang nih, awasi terus perkembangan ini, kritis terhadap kebijakan, suarakan pendapat, prioritaskan solusi. Jakarta mungkin gak jadi ibu kota selamanya, tapi untuk saat ini statusnya itu jelas ya. Nikmati dulu macetnya, hirup pikuknya, dan segala drama yang menyertainya. Karena suatu hari nanti kita bakalan rindu juga sama yang namanya ibu kota Jakarta. Jadi mulai hari ini update status Jakarta udah jelas. Tapi jangan lengah karena roda pemerintahan terus berputar, dan suatu saat nanti bisa saja kepres itu turun. Salam dari aku, dan jangan lupa KTP-mu yang ada di sana tetap sah di ibu kota kok ya teman berdua. Oke. Sekarang udah pukul 18:52 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih udah yang pada gabung. Lagunya ditungguin. Terima kasih untuk semuanya. Anpamit dari ruang dengar teman berdua. See you next time. Sampai jumpa lagi. Bye bye.

0: Pasangan terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
2: Teman Pro 2, saatnya info Pro 2 bareng Rahma.

0: Info yang pertama-tama Pro 2 dari Federasi Futsal Indonesia yang resmi berganti nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia sebagai bagian dari penyesuaian organisasi dengan status PSSI dan juga FIFA. Ini juga sekaligus mempertegas integrasi futsal dalam ekosistem sepak bola nasional. Perubahan tersebut juga disahkan dalam Kongres Biasa FFI 2026 di Jakarta bersama penyesuaian ADART dan juga pembaruan struktur kepengurusan organ. Kepengurusan organisasi. AFI ini juga berharap transformasi ini juga dapat memperkuat tata kelola futsal Indonesia serta mendukung ambisi menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Info selanjutnya teman berdua dari ganda putra Indonesia Leo Roli Korak Nando dan juga Daniel Martin yang tampil dominan saat mengalahkan pasangan Chinese Taipei 2 Jim langsung pada babak 32 besar Thailand Open 2026 di Bangkok. Kemenangan ini juga sekaligus menjadi momen emosional bagi Daniel yang akhirnya kembali bertanding setelah sekian lama atau setelah absen cukup lama akibat cedera. Leo dan juga Daniel ini juga bertekad untuk melanjutkan tren positif mereka untuk memburu gelar di turnamen-turnamen berikutnya. Info terakhir nomor 2 dari tim nasional Portugal, National Football Team yang memasuki Piala Dunia 2026 dengan skuad berpengalaman dan juga kekuatan merata di seluruh lini. Dipimpin mega bintang Cristiano Ronaldo bersama pelatih Roberto Martinez. Portugal juga datang dengan modal positif usai lolos sebagai juara grup kualifikasi dan membawa ambisi meraih trofi Piala Dunia pertama dalam sejarah mereka. Kombinasi pemain senior dan juga talenta muda membuat Selecao das Coenas diprediksi menjadi salah satu tim kuat yang berpeluang melangkah jauh di turnamen tahun depan. Sekian info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.
1: Get up.

0: Demam berdua waktunya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Nabi katakan la yuhafidhu ala salati dhuha, tidak ada yang menjaga, bukan hanya satu dua kali, tapi betul-betul dia menjaga salat duha. Tidak ada yang menjaga salat duha illa awwab, kecuali dia adalah orang yang banyak kembali kepada Allah. Wa hiya salatul awwabin. Dan Nabi mengatakan dan salat duha itu adalah salatnya al-awwabin, yaitu orang yang banyak kembali kepada Allah. Perhatikan apa kata para ulama. Awwab artinya banyak kembali kepada Allah dan merupakan perkara yang dimaklumi. Kalau ada kata kembali berarti dia pernah pergi. Bisa dipahami? Kalau ada kata kembali berarti pernah pergi. Kalau dikatakan dia suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti hamba ini adalah hamba yang banyak dosa, banyak kesalahannya, sering dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, tapi karena dia sadar dia segera kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami jemaah sekalian? Itu namanya awwab, orang yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.

suka kembali kepada Allah itu orang yang dicintai oleh Allah SWT. Mau dapat cinta Allah, mau tergolong sebagai hamba yang suka kembali kepada Allah, cuma dua rakaat setiap hari saja, dua rakaat, tidak usah empat. Kalau kesulitan empat, salat duha itu tidak ada batasnya. Mau dua, mau empat, mau enam, mau delapan, silakan, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau misalnya kita sulit sekali, di kantor kita kesulitan mencari waktu, dua rakaat saja. Dan subhanallah, rahmat Allah SWT untuk kita. Seandainya dua rakaat itu cuma Allah kasih waktu 30 menit saja, orang yang benar-benar ingin tercatat sebagai orang yang banyak kembali kepada Allah, dia akan berusaha menjaganya. Cuma 30 menit. Apalagi kalau Allah beri kesempatan berjam-jam waktu duha ini, mulai dari jam 6 sampai setengah 12. Panjang sekali waktu duha. Lalu kemudian kita tidak bisa tergolong sebagai hamba yang banyak kembali kepada Allah dengan menjaga sholat tersebut. La yuhafidhu ala sholati duha illa awwab. Nabi persaksikan, tidak ada yang menjaga sholat duha kecuali dia adalah hamba yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah. Wahiyah sholatul awwabin. Dan sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Oke, teman berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi bareng Rahma di malam ini, teman berdua, di edisi malam Kamis. Oh my god. Malam Kamis aku temenin kamu, teman berdua, ya, di hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Ada Rahma Buruji, teman berdua, yang siap buat spill banyak banget informasi dan juga lagu-lagu seru lainnya buat temenin ngeditnya kamu lah ya, atau jalan-jalannya kamu, atau me time-nya kamu. Pokoknya semua yang lagi beraktivitas di malam ini aku temenin. Dan nanti aku bakalan spill juga, ini ada beberapa informasi entertainment untuk malam ini, teman Pro 2. So make sure kamu tetap stay tune terus di sini di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: benar-benar ngerasa FOMO banget deh. Semua teman aku pada liburan, update foto keren di pantai, sementara aku cuma di rumah nonton drama Korea.
1: FOMO? Loh, kamu gak sadar ya Tika, kamu baru aja jadi korban FOMO. Itu loh, fear of missing out gitu, takut ketinggalan update seru orang lain.
0: Tapi gimana ya, kok aku ngerasa gak happy banget. Semua teman aku tuh kayak hidupnya selalu seru banget.
1: Ya, karena mereka kan lagi nikmatin hidup FOMO. Tapi kamu tuh Tika udah nyampe di level JOMO, Joy of Missing Out.
0: JOMO? Apa itu Dwi? Kok kayak serem ya?
1: Enggak, itu tuh justru keren tau. JOMO itu gaya hidup yang gak khawatir kalau gak update IG tiap detik, gak pusing dengerin gosip-gosip. Dan yang paling penting nih, kamu lebih enjoy sama apa yang lagi kamu lakuin. Kayak kamu nonton drama Korea itu kan, hobi yang kamu nikmatin tanpa gangguan.
0: Jadi aku tuh lagi JOMO ya, santai, gak terobsesi harus selalu ikutan tren.
1: Yap, dan JOMO itu keren loh Tika. Kamu jadi lebih fokus sama diri kamu sendiri. Kadang gak ikut-ikutan sosial media itu justru lebih bikin hidup kita lebih happy.
0: Wow, kalau gitu aku pikir-pikir lagi deh, biar bisa lebih JOMO daripada FOMO. Tapi nanti aku update status ya, biar teman-teman juga tahu aku lagi belajar JOMO.
1: Nah itu baru. Tapi ingat ya, yang penting nikmatin hidup. Jangan sampai hidup tuh cuma buat pamer. Kamu tetap keren kok dengan atau tanpa foto di pantai. FOMO atau JOMO, pilih mana yang bikin kamu lebih bahagia. Kadang yang paling seru itu tuh justru yang gak perlu diumbar. Jadi jangan takut ketinggalan, nikmatin hidup kamu dengan versi terbaikmu.

0: pas hamin 2 aku penyarikan magang, aku selesai dari magang, itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian aku yang cerita, ternyata di situ emang horor banget Kak, yang
1: di lorongnya itu.
2: Tempat dia.
0: Iya, di lorong tempat itu dia. Di ruang tempat aku tidur yang aku ngerasa kepala aku dielus-elus itu, ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala sub bagian itu pernah dirasuki sama yang punya yang menjaga. Jadi aku pikir selama ini aku tidak mensugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku aduh pertama kali, dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget Kak. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, oh benar-benar ada ini, bukan cuma
2: tapi untungnya Devira nggak apa ya, bawa pikir sekali, bawa pikiran terus, karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
0: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2 hari, 3 hari gak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu, kayak
1: waduh,
0: ah dia menarik di kaki kita ini, setelah dia pikir kos kita ini.
1: Itu kan jadi kepikiran, jadi kepikiran akhirnya. Oh ya, tapi si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia enggak, dia ceritanya hamin 2. Coba kamu bayangin kalau hamin masih banyak gitu. Ya nanti Devira
2: auto minta pindah ya.
1: Iya makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nona, ini debut manis ya, nyanyikan lagu Shoot di The First Take, teman Pro 2. By the way, ini tuh ajang bergengsi di Jepang, teman Pro 2, The First Take ini. Dan mereka tuh muncul di episode di 665 yang videonya rilis di hari Senin malam kemarin. Dalam sesi itu juga, teman Pro 2, grup asuhan dari 88 Rising ini juga membuktikan kualitas musikalitas mereka melalui rekaman one take yang murni tanpa proses penyuntingan vokal sama sekali. Ya iyalah, udah terverified gitu ya kalau soal ini. Dengan konsep studio serupa putih yang mengedepankan kualitas audio murni, platform The First Take ini juga menurut penyanyi ini tuh tampil layaknya di atas panggung konser yang sesungguhnya. Konsep utama mereka adalah penyajiannya yang sederhana tanpa unsur asing. Selain kamera beresolusi tinggi dan juga kualitas audio yang baik untuk menyampaikan kualitas musik kepada para penonton. Terus juga menurut Direktur Kreatif Keizuke Shimizu, para penyanyi diminta untuk memperlakukan proses pengambilan gambar seperti petunjuk langsung gitu ya. Dan Nona itu hadir menyanyikan lagu debut mereka yaitu Shoot. Jadi setiap membernya ini tuh sangat tenang dan juga percaya diri di hadapan mikrofon, teman Pro 2. Mereka mah kalau disuruh nyanyi, ngedance gitu kan, makanannya mereka, teman Pro 2. Karena katanya lumayan sulit masa trainingnya. Jadi ketika mereka udah bisa debut gitu kan, benar-benar membuktikan kualitas sih. Dan ini tuh bikin para netizen Indonesia itu bangga

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh lapisan.

nomor 2 kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk ikutin siaran berjaringan Music Live Chat yang disiarkan berjaringan di RRI Pro 2 se-Indonesia.

0: bercanda. Gitu. Iya maksudnya kayak biar nggak cowok semua gitu.
1: Biar ada ya sopran atau altonya.
0: Iya gitu. Biar lebih enak juga didengarnya, Dit.
1: Benar. Jadi pastiin lo buat stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia favorit kamu.
0: Betul.
1: Dan juga kamu juga bisa ikutan kita dan mungkin juga bisa bertanya secara langsung ya.
0: Betul.
1: Buat bintang tamu kita malam hari ini langsung drop aja bisa di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
0: Yes, dan kita belum spill nih kira-kira kita bakal ngobrol sama siapa sih Dit malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
0: Oh, Alisa Dira teman berdua dengan single terbarunya. Nanti kita akan ngobrol bareng-bareng ya. Yoi. Pastinya.
1: Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia.
1: Welcome to MLC Music Live Chat.
0: Betul. Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua, teman berdua, yes. Karena sepertinya akan kurang menarik kalau kita doang ya.

0: Ada yang bakar ban di situ?
1: Enggak.
0: Iya.
1: Adanya ini bakar chat-chat sama mantan.
2: Aduh. Foto mantan.
0: Aduh. Ya, itu baru mulai udah bahas-bahas mantan aja nih kita. Baru mulai kita. Kita pemanasan dulu ya.
1: Iya.
0: Gimana Kak Alisa? Cih, tanya sih.
2: Gua
0: takut salah nanya.
1: Kok takut salah nanya?
0: Enggak apa-apa, enggak apa. Jadi Kak Alisa tadi merekam demo baru.
1: Merekam demo, iya, lagu
0: untuk
1: baru.
0: Single baru.
1: Iya, karena keseharian aku di situ-situ aja sih. Jadi aku ya udah aku nulis lagu, aku nyanyi, terus aku kuliah juga.
2: Oke. Okay. Tapi kalau dihitung-hitung ya kayak ya kita let's say sebulan lu bisa
1: sebulan
2: bikin berapa lagu tuh?
1: Kalau misal
2: tuh?
1: Ecek-ecek ya. Ecek-ecek tuh maksud gue yang kayak beneran kayak aduh ini kayak kurang gitu sih. Mungkin kayak 10 ada.
2: Oke.
1: Okay. Tapi kalau yang kayak beneran gue cinta, gue naksir mungkin 1-2 gitu ya.
0: Oh, ada tier-nya gitu
1: ada
0: kayak.
1: Ada tier-nya.
0: Gue enggak terlalu suka nih atau gue suka banget nih gitu.
1: Benar. Ada yang dianaktirikan. Maaf ya, maaf nih buat lagu-lagu gue gitu.
2: Oh, benar gitu. Tapi ada enggak maksudnya pernah enggak suatu saat ketika mungkin ada satu lagu yang ya tadi bahasanya dianaktirikan gitu kan, tapi ternyata banyak orang yang suka.
1: Nah, sebenarnya yang aku anaktirikan tuh enggak pernah aku rilis.
2: Oh,
1: iya, okay. Jadi yang dirilis tuh udah yang kayak bener-bener anak pilihan ya, anak emasnya gue. Itu yang gue pilih.
2: Oke, paham.
0: Nah, kalau lagu yang nanti nih, kira-kira bakal mirip-mirip gak kayak lagu lo sebelumnya nih Kak?
1: Sebenarnya mirip sama, jadi vibesnya ini mirip sama salah satu lagu gue yang rilis di tahun 2024.
0: Okay.
1: Judulnya Minimal Tanggung Jawab.
0: Minimal Tanggung
1: Jawab.
0: Iya,
1: jadi kita ambil instrumentasi dan referensinya tuh lebih banyak kayak ke luar negeri gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Dan kayak lumayan ada kayak elektronik instrumennya gitu loh.
2: Oke. Okay. Berarti ini adalah single ke-7.
1: Betul.
2: Single ke-7 nih.
1: Gak terasa.
2: Anaknya udah 7 nih.
0: Iya.
1: Jadi gak terasa dan selalu di setiap journey-nya ditemani oleh RRI Pro 2.
0: Gokil. Karena Kak Alisa termasuk yang sering main ke sini ya.
1: Iya.
0: Termasuk yang sering main ke sini gitu kan.
2: Untungnya enggak kapok ya.
0: Iya. Pertama enggak kapok dan dia produktif banget berarti. Produktif banget ya. Kacau.
2: Karena terakhir juga ke sini tuh awal tahun ya.
0: Awal tahun ya?
1: Iya.
0: Awal tahun bulan ke-5 udah ke sini lagi, cuy.
1: Iya, benar.
2: Wow. Terbukti ya, sangat produktif.
0: Produktif banget ya. Berarti dari awal tahun ke sekarang udah rilis berapa lagu tuh, Kak?
1: Kalau dari awal tahun ke sekarang lupa lagi.
0: 3 atau 4 mungkin ya?
1: 2-3.
0: 2-3.
1: Lupa.
0: Okay.
1: Mungkin teman-teman yang nonton bisa jawab.
0: Nah, mungkin.
1: Mungkin mereka lebih hafal ya tanggal-tanggalnya gitu.
2: Benar. Kadang-kadang sering kayak gitu ya.
0: Iya, benar.
2: Lebih apa? Lebih perhatian sama kita.
1: Iya.
0: Nah, jadi Kak Alisa diri juga baru aja ngerilis satu single baru nih yang berjudul Gak Apa-Apa Nice. Ini Nice Try ya berarti ya.
1: Apa iya, tapi judulnya
2: Setidaknya Aku Telah Mencoba.
0: Nah, ini kayak sebenarnya tentang ya udahlah yang penting usaha gue udah jalan nih gitu.
1: Benar, iya.
0: Itu backstory-nya gimana tuh, Kak?
1: Backstory-nya tuh awalnya aku kayak ngerasa gimana ya? Dimanapun lah, di lingkungan manapun itu menurut gue susah gitu untuk mendapatkan suatu kesempatan ya.
0: Oke.
1: Mau itu misalnya waktu gue ngejar kampus, kayak kok gue susah banget sih ngejar kampus. Mungkin nanti ketika gue mau nyari kerja pun juga begitu. Dan kayak di fase-fase itu tuh pasti ada momen dimana kita dibandingin sama orang lain. Terus kayak kita gak dikasih kesempatan sedangkan orang lain dapet. Jadi kayak lagunya tentang itu sih. Kayak tentang kayak gue minta dong kesempatannya. Tapi kalaupun nantinya gue gagal tuh sebenarnya gue gak apa-apa. Yang penting gue udah nyoba. Tapi yang penting kasih gue kesempatan buat nyoba dulu. Kayak gitu.
2: Itu dia. Bener-bener. Setidaknya mencoba ya, daripada mungkin menyesal nanti akhirnya.
1: Betul.
2: Karena gak mencoba sama sekali. Jadi bercobalah, tolong.
0: Iya,
2: kesempatan deh gitu.
1: Iya, kayak gitu istilahnya.
0: Karena mungkin banyak orang yang udah takut nyoba ya.
1: Betul, ada yang takut nyoba dan juga ada yang gak diberi kesempatan untuk nyoba. Udah keburu di underestimate.
0: Bener.
1: Lu mah gak bisa, padahal kayak kasih gue kesempatannya dulu dong.
0: Tapi lu percaya gak kalau misalnya keberhasilan itu adalah kemampuan bertemu dengan waktu yang tepat?
1: Percaya.
0: Okay.
1: Tapi ini ada ininya juga ya, maksudnya ada poin yang harus diambil adalah karena

0: akses itu kan kayak luck dan juga dari kompetensi kita gitu
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Nah jadi setiap ada kesempatan apapun kita ambil aja karena kita nggak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita ke kesuksesan gitu kan.
2: Alis Adira,
1: Alis Adira, kita harus pamit dulu teman berdua karena waktu udah bagus tadi, udah bagus daripada
0: di klip bisa,
1: di klip ya, di klip ya, ini di klip ya, tolong ya. Ini udah bagus banget quotesnya, jadi kita tutup aja MLC.
0: Jadi sekarang gue aja nyiap.
1: takut jomplang lagi nanti.
2: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua, yes. Bakal ngebahas soal setidaknya aku telah mencoba.
1: Betul.
2: Buat lo semua teman berdua seluruh Indonesia yang mau bertanya.
1: Betul.
0: Boleh
2: langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube channel RRI Jakarta.
1: Yes.
2: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, teman berdua jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yes, Pro2 FM seluruh Indonesia, teman Pro2.
1: Yoi, masih barengan sama kita berdua dan tentunya masih ditemanin sama Alisa Dira.
0: Kita masih ngomongin tentang single terbarunya Ica.
2: Yes.
0: Ica, panggilan Ica.
2: Ica. Tapi biasanya yang tahu Ica-Icaan tuh biasanya cuma yang kayak ini, aku tuh suka live gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Tok gitu. Nah, yang itu beneran udah tahu tuh kalau nama aku Ica.
0: Oh.
1: Siapa yang pertama kali manggil Ica itu?
2: Nyokap.
0: Oh, nama kecil.
2: Oh,
0: ya.
2: Karena nyokap gue suka muncul di konten. Terus kayak sekarang Ica, Ica gitu kan. Oh. Jadi orang tahu.
0: Nonton enggak sekarang? Nonton enggak?
2: Kayak
0: enggak. Oh, enggak. Baru mau disapa.
2: Nonton gue tiap hari ini.
0: Iya, benar. Kira lagi nonton. Baru mau disapa lo, tante.
2: Tapi terakhir kali kesini temenin beliau. Yeah.
0: Oh, sekarang lagi gak nemenin. Yeah. Oke, okay. Jadi Ica baru ngerilis sebuah single terbaru ya. Yeah. Dan tadi ternyata Deeply emang sebenarnya ini tentang apa ya, target ataupun kayak pengen achieve something ya sebenarnya.
2: Achieve something or someone ya.
0: Or someone. Nice.
1: Alright.
0: Nice.
2: Or someone.
1: Jadi berarti sebenarnya ya bisa dimaknai dua itu ya, tergantung yang denger juga.
2: Tergantung yang ngedengar, yang denger aja.
1: Tapi sebenarnya kalau ketika ditulisnya gitu sebenarnya ini tentang apa? Maksudnya tujuannya?
2: Oh, jadi awal dari awal ya. Kalau gue tuh dari lirik yang muncul dulu itu tuh di first. Di awal itu gue bilang mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to please you and make you happy.
0: Okay.
2: Ya itu.
0: Okay.
2: Nah, itu adalah lirik pertama yang muncul dari lagu itu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Sebelum semuanya gue tulis gitu.
0: Oh.
2: Jadi yang muncul ide pertama tuh dari lirik itu.
0: Okay.
2: Karena gue waktu itu lagi dibanding-bandingin sama orang.
0: Masih
2: dibanding-bandingin.
0: Wah,
2: iya, gue dibanding-bandingin dengan orang lain yang notabene lebih cantik, lebih hebat.
0: Oke. Okay.
2: Tapi di saat itu gue cuman ngangguk-ngangguk aja, padahal dalam hati gue kayak gila, gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi keren loh, gitu. Gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi cakep, buat jadi keren.
1: Yes.
2: Kayak gitu.
0: Nice. Ini keren loh, keren. Kadang mungkin sebenarnya orang gak niat untuk underestimate ya, cuma kadang-kadang dengan membandingkan tuh udah kayak something ya. Ada beef nih, kenapa ya gue dibandingin gitu.
2: Iya, benar.
0: Kayak gak enaknya tuh kayak gitu.
2: Benar.
0: Iya. Tuh lihat tuh anak tetangga.
1: Iya,
0: eta. Oh gitu. Tapi sebenarnya dari ini kan lagu yang apa ya? Ini lagu yang menurut Alisa tuh inspiring ya sih sebenarnya, harusnya jadi bikin orang motivated gitu atau ngegalau aja justru.
2: Ini bikin orang motivated dan juga aku lebih kayak ke gimana ya? Di sini ini kan sebenarnya lagu yang mencerminkan betapa sedihnya aku diperlakukan seperti itu gitu. Bukan lebih sedih, tapi aku juga ada rasa marahnya dan gak terima gitu loh. Gak terima ketika gue tuh gak dikasih kesempatan. Karena mungkin yang lain lebih cantik, yang lain lebih hebat. Gue kesel gitu. Tapi padahal kayak gue mau loh nyoba meskipun gagal gitu kan. Jadi gue lebih mau ngegather, gue mau ngumpulin orang-orang dengan cerita yang sama. Jadi kayak gue pengen mereka tuh merasa bahwa mereka gak sendirian loh.
0: Karena
2: gue pun ngerasain kayak gitu kok. Dan gue memvalidasi mereka dengan bahwa emang ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Iya. Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, perasaan yang dikompil ya jadi satu ya.
2: Betul.
0: Dan ini gak cerita orang lain sebenarnya di sini? Apa pure dari cerita kamu aja?
2: Ada sih cerita lain ya.
0: Jadi
2: ada.
0: Mirip-mirip sama cerita kamu.
2: Mirip-mirip
0: juga
2: ya, dibanding-bandingin lah. Atau kayak mungkin banyak juga yang gak dikasih kesempatan.
0: Kalau
2: mereka misalnya mau coba nge-apply kerja atau apa gitu loh.
0: Okay. Sebenarnya aku pengen nanya dari tadi kan backstory-nya sebenarnya mungkin dari lingkungan terdekat dulu ya. Nah, ini biasanya ini bukan mengeneralisir ya. Cuma kadang dari siblings ya, kalau misalkan siblings, orang tua yang punya anak banyak, itu cenderung nge-compare antara satu anak dengan anak yang lain. Itu terjadi di kamu kah?
2: Nah, sebenarnya kalau terjadi atau enggaknya tuh mungkin pasti secara tidak sadar pernah gitu ya.
0: Okay.
2: Tapi pernahnya pun mungkin niatnya itu untuk motivasi. Betul. Atau apa. Nah, cuman alhamdulillahnya tuh ada hubungan yang sangat dua arah antara aku dan mamaku.
0: Oh.
2: Jadi kayak mamaku sangat open minded untuk mendengar aku berkritisi dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal gitu. Kayak aku beneran dari kecil tuh tipe orang yang blak-blakan aja kalau gua gua enggak suka diginiin kayak gini dengan cara yang baik ya.
0: Nanti akhirnya dirubah mungkin ya di disesuaikan lagi. Oh
2: iya, menurut aku hubungan, karena menurut aku emang hubungan tuh enggak ada yang ideal banget.
0: Betul.
2: Tapi harus ada kerjasama antara kedua belah pihak.
0: Wow. Kan?
1: Bener. Jadi ada apa ya, kayak bisa dibilang kayak timbal balik.
0: Iya, dua arah ya.
2: Iya, dua arah ya. Kakak-kakak kalau misalnya ini berhubungan jangan sampai satu arah.
0: Oh, jangan dong, sampai berbahaya sekali hubungan satu arah itu.
1: Bener. Masa berusaha sendiri?
0: Iya, bener. Tapi betul, kamu berapa bersaudara?
2: Aku tiga.
0: Oh iya? Kamu anak ke?
2: Aku anak kedua.
1: Wow. Anak tengah.
0: Kayak lo.
1: Iya, bener.
0: Iya, kayak dia. Iya. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya, harus ngalah sama kakak, ngalah sama adik, bener gak?
2: Kalau sama kakak nggak ngalah.
0: Oh nggak ngalah justru ya. Oh beda.
2: Tapi kalau sama adik ngalah nih.
0: Oh iya. Kalau kakak enggak.
2: Awalnya agak shock tuh waktu adik gue lahir.
0: Oh iya.
1: Kenapa?
0: GP jauh kah?
2: GP 5 tahun tapi gue shock banget tuh.
0: Kenapa tuh bang?
2: Wah jadinya bukan gue yang paling diperhatiin. Ada.
0: Gagal bontot ya.
2: Gagal bontot.
0: Cuma
2: makin kesini ternyata enak juga.
0: Iya.
2: Banyak saudara gitu.
0: Iya, benar. Jadi itu serunya mungkin punya itu cewek berapa, cowok berapa?
2: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
0: Oh, wah itu seru banget sih.
2: Dan kalau sama kakak ini enggak pernah berantem.
0: Enggak pernah berantem.
2: Enggak.
0: Oh, iya. Akur.
2: Akur banget.
0: Jarang. Kalau dia enggak pernah ngomong sama kakak aja justru. Enggak pernah ngobrol sama adik juga. Iya. Tapi
1: sesekali.
0: Cowok semua soalnya.
2: Cowok semua. Biasa.
1: Tinggi.
0: Tapi lo penasaran enggak sih cuy lagunya kayak gimana?
1: Ya, kita dengerin dulu ya. Single terbarunya Alisa Dira, Setidaknya Aku Telah Mencoba.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal bahas lagi. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ya, semua berdua masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan betul, kita udah dengerin single terbarunya. Mm-mm. Setidaknya aku telah mencoba.
0: Oh.
1: Tapi gimana rasanya akhirnya single ketujuh ini rilis? Ada perasaan excited kah atau takut? Ada ragunya kah ketika rilis?
2: Ada rasanya gimana ya? Kalau jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu.
0: Oke.
2: Lo akan happy banget kan?
0: Yes. Betul.
2: Tapi di kali ketujuh lo beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan?
0: Oke. Okay.
2: Oh. Tapi tantangannya adalah gimana caranya lo tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gue tetap excited. Karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gue adalah dengan ya udah gue explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Benar-benar. Berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ketujuh ini berarti ada treatment yang berbeda dong?
2: Ada treatment yang berbeda.
1: Apa tuh bedanya tuh dengan
2: gua menyusupkan kayak satu baris lagu, satu baris satu yang lirik berbahasa Inggris.
0: Oh, gitu kan. Okay.
2: Terus juga dari apa ya, gua tuh sangat sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu.
0: Oh, okay.
2: Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang Cikitita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini.
0: Wah, gokil.
2: Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih, gimana tanggapan orang-orang kayak gitu.
1: Berarti selalu apa ya mengeksplor sesuatu yang baru ya.
2: Betul.
0: Wow. Dan emang reference lu ke ABBA kah?
2: Iya, ke ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih.
0: Oke. Okay.
2: Menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh.
0: Betul. Yeah.
2: Kayak misalnya lu nggak suka dangdut, tapi lu harus tetap pernah denger, lo harus tahu denger dangdut, harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak bagi orang-orang yang mendengarkan. Kayak menurut gue nggak bisa tutup telinga.
0: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air ternyata lo adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
2: Betul.
0: Kita disuruh gambar pohon nggak di sini?
2: Nah, sebenarnya boleh-boleh aja.
0: Itu salah satu yang diajarin ya gak sih di kampus?
2: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum, kalau di UI itu belum boleh.
0: Belum boleh. Nanti lo harus ambil profesi lagi untuk itu
2: Mungkin ini fun fact buat temen-temen juga. Jadi di psikologi tuh sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
0: Iya, yes, betul.
2: Betul, betul. Yeah, statistika. Jadi kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kita ngelakuin penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana, dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini kayak gitu.
1: Paham. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya nggak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
2: ada.
0: Oh ya? Serius?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah, kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara.
0: Oke.
2: Okay. Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat, yang tangible gitu.
0: Tangible,
2: kan.
0: Oke.
2: Jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang dan gue juga belajar cara wawancara orang yang baik.
0: Gimana
2: caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset, kayak perlu tanyalah ke orang.
0: Oh gitu.
2: Riset kecil-kecilan ya. Misalnya gue ketemu lo kayak lalu gue tanya ini gimana sih? Apa yang lo rasain, apa dampaknya buat hidup lo? Terus abis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana? Kayak gitu-gitu.
0: Soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari orang yang kompleks gitu perasaannya gak sih? Kayak pengen coba achieve something or someone gitu. Tuh jarang loh cuy.
1: Jarang.
0: Ditulisnya dengan POV itu.
2: Iya, jadi emang lebih ke situ sih kayak teknik wawancara. Teknik wawancaranya
1: berarti udah dilakuin untuk berapa lagu nih teknik
0: treatment ini?
2: Treatment ini tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa. Okay.
0: Oh, dan juga tertawa itu. Wow. Nice. Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
1: Benar. Ternyata ada cara baru gitu untuk membuat sebuah lagu.
0: Betul.
1: Yang gue tahu sekedar apa yang dirasakan,
0: iya,
1: apa yang dipikirkan oleh orang pencipta itu, ternyata bisa dengan cara mewawancara.
0: Wawancara.
2: Dan juga bisa pakai statistik ya.
0: Buat statistik lagunya nanti dilihat juga
2: statistik
0: tuh.
2: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih, kira-kira kita nulis lagu ini relate atau enggak.
0: Relate apa enggak ya?
2: Sebenarnya mah tinggal polling kan, tapi pollingnya enggak boleh kasar. Enggak boleh boleh kayak kira-kira lu bakal suka enggak lagu.
0: Iya, itu kasar.
2: Kan? Kira-kira lu bakalan ini enggak kalau
0: soft selling ya, harus soft selling.
2: Iya, tapi ya biasa lah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya.
0: Betul.
2: Mungkin orang-orang bilangnya, ya nanti gue dengerin lagu lu, lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya mungkin bagi kita itulah dunia kita. Tapi mungkin bagi orang lain itu adalah kelibat aja. Jadi gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan. Itu sulit ya. Sulit. Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
1: Wow. Tapi untuk lagu ini setidaknya aku telah mencoba. Pernah ada feedback yang diterima gak sama Aliza Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
2: Pernah.
1: Apa tuh salah
2: yang satunya? Menariknya adalah jadi memang kayak lagu ini tuh gak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin. Maksudnya gak semudah itu diterimanya sama masyarakat. Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak, misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang. Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan langsung melekat sama lagu ini.
1: Langsung kayak wah ini gua banget nih, gitu kan. Kayak terwakilkan ya.
2: Benar.
0: Oke, kalau buat Aliza Dira ada ini enggak lirik yang jadi favorit banget di lagu ini?
2: Lirik favorit sebenarnya semuanya ya.
0: Semuanya?
2: Iya. Tapi kayak favorit aku sebenarnya yang tadi sih.
0: Yang mana tuh?
2: Mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to make you happy and please you baby.
0: Oh itu deep sih, meaningnya deep banget ya. Deep banget.
2: Karena gue gini, karena gue kayak grown gini loh. Kayak gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang introvert. Gue introvert yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah, gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
1: Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Kita ngobrol dua barengan sama Aliza Dira. Ngomongin soal single terbarunya, setidaknya aku telah mencoba.
2: Yes.
1: Kemana-mana tetap di MLC
0: Music Live Chat.
2: Bye.
3: Music Live Chat.

0: TLC Music Live
1: Music Live Chat.
0: Alright, kita masih barengan sama Alisa Dira. Ya, baru aja rilis single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Setidaknya aku telah mencoba.
2: Betul.
0: Boleh kasih tahu nggak? Kira-kira dengerin ini cocoknya tuh kapan sih?
1: Best time ya. Best listening.
2: Best listening adalah menurut gue di mobil.
1: Oke.
2: Sendirian.
1: Oke.
2: Sambil menatap city light ya.
1: Tapi
2: pokoknya ini adalah lagu yang menurut gue cocoknya sendirian. Atau enggak? Boleh dengan teman-teman lu, tapi jangan sama teman-teman lu yang lagi baik-baik aja.
1: Oh.
2: Ya kan, enggak relate.
1: Cari nih orang-orang yang lagi ambiar juga ya.
2: Lagi ambiar juga. Okay. Ya, menurut gue enak sih ini lagu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Jadi ambience-nya tuh kayak lagi syahdu gitu ya sama
2: betul.
1: City Light dan lain-lain.
2: Harus redup sih kata gue.
0: Harus redup.
1: Dan harus di mobil ya. Di motor enggak bisa.
2: Enggak bisa. Atau sebenarnya boleh juga, katanya kan obat terbaik untuk patah hati itu bisa jadi lari gitu ya.
1: Lari
2: culture gitu.
1: Benar.
2: Boleh juga kok, katanya ada teman-teman gue yang sukanya tuh dengerin lagu galau kalau lagi lari.
0: Wow.
2: Iya.
1: Bukannya lemes ya kalau kayak gitu ya?
2: Enggak tahu tapi
1: gue lemes kok begitu.
2: Iya. Mungkin buat yang kesukaannya kayak gitu bisa sih bisa.
1: Oke.
0: Coping mechanism orang-orang beda.
1: Benar. Oke. Okay. Waktu bikin lagu ini ada struggle enggak sih waktu itu?
2: Jujur ya. Ini lagu yang enggak gue strugglein lagi.
0: Dari so far.
1: Dari lirik sampai produksi,
2: aman aja aman. Karena gue punya gambaran yang baik di lagu ini gitu.
1: Bukan
2: baik tuh bukannya bagus ya, tapi mateng gitu.
1: Kadang
2: kan kita suka bingung ya, aduh ini yang kosong gue isi lirik apa lagi ya, atau itu. Kayak ini akhirnya gue bikin gimana ya. Kalau ini tuh gue beneran ada gambarannya banget. Mungkin karena menggebu-gebu ya.
1: Akhirnya nulisnya lancar aja tuh.
2: Lancar aja gila.
1: Gila. Lancarnya gila.
2: Mungkin lagi emosi gitu ya.
1: Iya. Gokil.
0: Alright. Terus dari Ali sendiri ada pesan gak nih buat teman produa semua di Indonesia? Silahkan.
2: Jadi malu.
1: Itu tadi out of context ya.
2: Jadi malu.
1: Itu bukan Alisa Dira tuh yang barusan ya.
0: Gak apa-apa.
2: Langsung wajahku mau merah. Pesan-pesannya buat teman-teman ya, mungkin yang suka merasa gagal atau yang suka merasa nggak diberi kesempatan, itu bukan salah kalian. Memang kadang menurut aku Tuhan tuh adil, tapi emang dunia dan isi-isinya tuh pada keras gitu ya. Kalian nggak bisa berharap orang lain tuh punya hati sebaik kalian dan lain-lain. Jadi ya udah cobain aja setiap ada kesempatan. Kalaupun nantinya gagal jangan menyesal, karena mendingan gagal setelah nyoba daripada kita gagal sebelum. Karena dari sebelum mencoba dari awal kita belum nyoba.
1: Iya sih benar
0: ya, setidaknya aku telah mencoba.
1: Iya sih, itu penting banget teman produa, mungkin buat kamu yang masih takut untuk mencoba. Jangan pernah takut untuk mencoba. Takutlah kalau lo gak pernah mencoba dan takut gagal.
2: Betul.
0: Takutlah lo kalau lo belum dengerin setidaknya aku telah mencoba.
1: Penyiar.
2: Penyiar ya.
1: Dan lagu ini bisa didengerin di mana aja?
2: Ada di banyak berbagai digital streaming platform kayak Spotify, YouTube, di DSP, dan juga bisa didengerin di Pro 2 FM
1: Jakarta dan seluruh Indonesia.
2: Iya, kalau mungkin kakak-kakak di sini berkenan gitu ya, next time diputerin.
1: Tenang aja.
0: Bisa diatur.
1: Kirimin kasetnya aja. Udah gak ada yang pake ya, sorry. Nanti kita puterin teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia lagu terbaru dari Alisa Dira pasti.
0: Yeah. Untuk MV visualizer?
1: MV-nya?
2: Ada, aman aja.
1: Wih, aman aja.
2: Di YouTube. Di kenapa?
0: Dicek di mana?
2: Bisa dicek di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Oke.
2: Okay. Tulis aja setidaknya aku telah mencoba. Emang agak PR ya, panjang gitu. Emang PR nih.
1: Lupa
2: teman-teman, jangan malas ngetik gitu.
1: Liriknya ada, video lirik mungkin?
2: Video lirik ada juga.
1: Ada juga, gokil. Ada semuanya.
0: Aman aja. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Yes, Alisa Dira.
2: Terima kasih juga buat kakak-kakak.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini.
2: Enggak dong.
0: Itu gue single ke-8, 9, 10.
2: Oh iya, amin.
1: Semua jangan lupa untuk main kesini pokoknya ya.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan ini mau nyapa dulu beberapa, ada Rati.
1: Di YouTube nih.
2: Kata keren Isa.
0: Dan juga ada Muyaza.
1: Apa katanya?
2: Ada kamu, hai.
0: Iya.
1: kamu.
0: Kalau sama orang berarti gak sendirian dong. Iya dong.
1: Oh iya benar.
0: Takut sama Tuhan katanya.
1: Iya.
2: Siapa bener. Yang ngomong?
0: Bu Yaza.
1: Kamu ya. Takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Ya. Siapa lagi? Ada lagi Adit?
0: Ada.
1: Oke.
0: Yang lainnya juga. Ya. Yang mungkin juga mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini.
1: Yes.
0: Di MLC Music Live Chat selama
1: betul.
0: Satu jam terakhir.
1: Abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Produ FM Indonesia pastinya.
0: Oke. Jadi pastiin buat selalu dengerin lagunya Alisa Dira di semua DSP dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elandi Krisandaru dan juga
2: aku Alisa Dira.
0: Kita pamit.
1: Bye-bye. Music Live Chat.

0: kita akan kembali ke RRI Pro 2 Gorontalo dan sudah selesai Taman Pro 2 untuk siaran berjaringan bersama Pro 2 Jakarta untuk ikuti Music Live Chat. Dan kita akan pindah ke program kita selanjutnya di sini aja di 92.4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

92,4 Radio Keren Tahun Tahun Terbaik Kamu Teman Pro 2, selamat malam. Yang lagi ada di jalan juga hati-hati aja Teman Pro 2 ya, langsung tempek Rahma ya. Soalnya kan malam Kamis gitu kan, kalau gak macet, waduh, rame gitu loh jalanannya. Selamat Teman Pro 2 di malam ini, kita ketemu lagi di program kita Dijaga Malam. Jangan galau malam-malam Teman Pro 2. Dan kalau malam-malam kayak gini tuh paling enak, paling seru. Apalagi malam Kamis gitu kan, kita bahas seputar romantisasi hubungan, iya gak sih? So, aku mau ngajakin kamu untuk ikutan gabung. Bisa langsung stay tune aja di Instagram di @pro_gorontalo atau di line WhatsApp di 0811 43 000 000 2, sama di line telepon di 0812 15 000 924. Nanti topiknya aku bakalan aku spill, so make sure kamu tetap stay tune aja terus di sini.

0: amat
1: Neng nyemprotnya. Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550.
0: Duit wae, no dipikirin. Karena tuh Neng, 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh sekarang ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bibol Man versus Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

banget masih ada back sound di akhir gitu ya. Don't let me be last to know, teman bro dua. Iyalah, janganlah. Masa semua orang udah tahu aku jadi yang terakhir tahu? Aku gak spesial gitu buat kamu. Dan teman bro dua, di malam ini dijaga malam, jangan galau malam-malam. Tapi aku gak tahu apakah topik ini akan bikin kamu galau atau enggak, tapi semoga enggak. So, aku mau nanyain ke kalian dulu nih teman bro dua. Kamu percaya gak sama yang namanya teori percintaan? I don't know teori itu datang dari mana. Tiba-tiba pokoknya ada aja tren teori baru setiap tahun ya gitu ya. Kita rangkum dari baby boomers teman bro dua ya, sampai nanti masuk ke Gen Z, Gen Z dengan segala teori-teorinya teman bro dua. Ini bukan berarti teorinya valid atau berdasarkan jurnal, tapi mungkin ada juga sih, biasanya sih para psikolog gitu ya pakai pendekatan-pendekatannya gitu kan untuk meneliti seputar teori-teori percintaan. Iya sih, tapi nanti kita cari tahu lebih lanjut. Tapi aku mau tahu dulu nih secara general aja teman berdua, teori-teori yang kamu rasa kamu percaya dan pernah terjadi di kehidupan kamu itu teori yang mana. Karena ada beberapa teori percintaan, contohnya nih kayak jatuh cinta pada pandangan pertama atau love at the first sight. Ada yang percaya sama itu? Kalau ada, kamu bisa langsung spill aja teman berdua. Dan kalau misalnya kamu pernah mengalami itu juga, langsung drop aja semua jawaban kamu di Instagram di @produ_gorontalo. Atau kita ngobrol aja malam ini gimana? Mau enggak? Di 08114300022. Atau bisa juga di line telepon di 08121500924. Kita ngobrol panjang kali lebar seputar ini. Terus ada juga teori lainnya, tapi nanti bakalan aku spill di segmen berikutnya. Karena kita punya 2 jam teman berdua untuk stay di program Jaga Malam. Jangan lewatkan, gabung dari sekarang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Mungkin saat ini fenomena yang terjadi di kalangan anak muda, yang mana tuh mereka tuh hanya melaksanakan sholat Jumat tanpa menjalankan sholat lima waktu lainnya ya, yang mencerminkan kayak tantangan spiritual dan sosial yang cukup kompleks. Jadi sebenarnya berbicara ini bukan soal sekedar ibadah aja, tapi juga kayak apa ya, berbicara lebih ke soal identitas, lingkungan, dan juga pemahaman agama. Sebenarnya apa sih yang memicu, kenapa tuh khususnya laki-laki kalangan anak muda ya, sholatnya tuh hari di Jumat doang? Nah mungkin ini karena kurang pahamnya tentang agama. Banyak anak muda nih yang belum memahami kalau sholat lima waktu adalah kewajiban utama dalam Islam, bukan sekedar pelengkap aja, apalagi cuma Jumatan doang. Lingkungan yang permisif juga nih, kalau dilihat dari teman sebaya atau keluarga yang gak menekankan pentingnya ya untuk ibadah, maka kebiasaan ini bisa lalai dan jadi dianggap normal nih teman berdua ya di kehidupan. Nah, gaya hidup modern juga seperti kayak jadwal yang padat, distraksi digital, dan juga budaya instan yang membuat ibadah tuh dianggap gak relevan atau terlalu menyita waktu. Dan mungkin simbolisme sosial aja ya, karena sholat Jumat kadang kan dianggap cukup karena terlihat sama masyarakat, sementara sholat lainnya tuh dilakukan secara privat dan gak terlihat. Mungkin ini nih yang menjadi faktor penyebab utamanya nih tahun kedua ya. Kalau misalnya dilihat dari jangka panjang, menurut spiritualitasnya dan rasa tanggung jawab terhadap agama ya, mungkin kehilangan koneksi batin juga dengan Tuhan pencipta. Karena sholat adalah momen komunikasi yang langsung kan tahun kedua, terbentuknya generasi yang ritualistik juga, bukan yang memahami esensi ibadah. Ini kalau kita lihat juga dari perspektif ulama, kalau ada sebuah apa ya, website nih namanya rumahsyah.com, mayoritas ulama menyatakan bahwa meninggalkan sholat lima waktu adalah dosa besar, bahkan lebih berat dari zina dan mencuri. Kayak gitu ya, ya kita tahu sendiri lah. Cuman sebenarnya kalau dari aku sendiri tuh, sebenarnya aku juga pernah melewati masa-masa seperti ini nih ya, teman-teman, yang kayak sholat tuh cuma di hari Jumat doang, kayak apa ya, alim tuh hanya di hari Jumat doang. Pendidikan agama yang relevan tentunya menjadi solusi dan juga harapan ya. Dakwah tuh harus dikemas dengan pendekatan yang relate banget sama anak muda. Ingat ya, relatable bagi anak muda. Role model yang inspiratif juga, tokoh muda yang taat beribadah bisa menjadi panutannya. Banyak di media sosial tuh video-videonya Ustadz Hanan Ataki mungkin, atau Ustadz Adi Hidayat. Ya, pokoknya bisa dilihat di situlah ya teman-teman berdua. Intinya adalah role model yang inspiratif dan pendidikan agama yang relevan. Sama komunitas positif juga. Karena lingkungan itu adalah faktor utama yang seringkali membentuk kita menjadi orang seperti apa. Nah, lingkungan yang mendukung ibadah itu tentunya bisa mengubah kebiasaan kita nih teman-teman berdua.

0: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Oke, itu nomor 2. Menghapus jejakmu adalah pilihan menurut aku. Karena ngapain juga kita tetap menyimpan semua memori, menyimpan semua bayang-bayang kamu kalau emang sejak awal kamu gak worth it itu. Aduh, jahat banget. Tapi itu salah satu syarat teman berdua untuk tetap tenang dan menjalani hidup ini dengan damai. I don't care kalau misalnya people di luar sana bilang, tapi kan kita sudah punya banyak cerita gitu loh. Lah, emang kalau udah punya banyak cerita, dia masih bakalan menjadikan kamu prioritas gitu kan? Belum tentu gitu loh. Kita gak tahu sekarang dia lagi happy or dia lagi menikmati momen bersama yang lain gitu kan. Dibandingkan kamu overthinking sendiri, mending dihapus aja jejaknya dia sekaligus sama berdua. Itu juga termasuk dalam teori percintaan. Tapi mungkin masuknya ke bagian sub move on-nya gitu ya. So, kalau kita balik lagi ke seputar teori percintaan teman berdua. Tadi ada yang bilang bahwa ada yang setuju dengan teori love at the first sight gitu ya, kayak jatuh cinta pada pandangan pertama. Ada juga yang enggak. Kalau aku prefer yang enggak, karena menurut aku tuh cinta pada pandangan pertama itu adalah ilusi. Sangat-sangat ilusi. Kamu melihat dia untuk pertama kali, tapi kamu bakalan merubah semua mindset yang ada di kepala kamu ketika kamu udah bertemu dia untuk kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau dia gak sejegacor itu juga kok, biasa aja ternyata. Dan itu sering terjadi soalnya. Jadi makanya aku ngerasa kayak love at the first sight itu gak pernah mempan di aku sih. Gak tahu ya kalau buat yang lain mungkin ada, ya kamu bisa drop aja di Instagram teman berdua. Kita saling sharing lah gitu ya. Terus ada juga teori yang kedua adalah teori temen cewek jomblo, cowok jomblo itu bisa bestian dan temenan. Aku juga gak percaya itu. Menurut aku tuh dua manusia yang berbeda gender, temenan atau sahabatan, itu kayaknya gak mungkin ya. Pasti bakalan ujung-ujungnya melibatkan perasaan. Entah si cowoknya suka si cewek, si teman ceweknya, atau si teman ceweknya diam-diam punya rasa ke teman cowoknya. Pasti ada aja plot twist gitu loh. Yang kalau kata orang-orang, kita pura-pura gak tahu aja gitu. Padahal sebenarnya kita udah tahu kok kalau kalian ini ada ehem-ehem kan sebenarnya kan. Cuman gak mau ngaku aja kalian. Apakah kalian sekarang lagi dengerin aku juga?

0: dari tadi minum terus. Haus banget ya.
1: Maklum, cuaca panas gini harus banyak minum air.
0: Iya, tapi gak sebanyak dan keseringan juga, Dot. Manusia tuh emang butuh asupan air 2 liter per hari, tergantung kebutuhan individu. Kamu atlet bukan? Kerja fisik yang berat enggak?
1: Ya kan butuh.
0: Kalau kamu konsumsi air secara berlebihan dalam waktu singkat, yang ada malah jadi overhidrasi. Kamu bisa keracunan loh, karena jumlah garam dan elektrolit lain dalam tubuh terlalu encer. Elektrolit dan natrium yang turun terlalu rendah dalam waktu yang cepat bisa berakibat fatal bagi tubuh. Perlu diatur juga tuh frekuensi dalam mengkonsumsi air.
1: Bawel ah, udah yuk siaran lagi.
0: Walaupun cuaca panas, minum air tuh perlu diatur, gak berlebihan dan dalam waktu yang singkat.
1: Rama, kok aku jadi mual sama sakit kepala gini ya?
0: Tuh kan, tanggung sendiri akibatnya.

Sailor Song, Mama Pradua Lay, Gigi Perez yang udah temenin kita sampai pukul 22.04 menit ya. Gimana nih teman Pradua malam kalian? Udah balik dari nongki kah? Atau udah balik dari jalan-jalan sama Ayang? Malam kami soalnya ya. Atau sekarang udah mau istirahat? Karena Rahma kita masih harus menghadapi dunia tipu-tipu ini. Rahma tolonglah. Yang baru habis putus kan biasanya di kamar sendirian gitu loh. It's okay. Tujuan aku malam ini adalah untuk temenin kamu gitu loh. Walaupun mungkin malam ini gak semuanya berjalan dengan lancar dan seru ya. Tapi at least kamu benar-benar bisa have fun dengan diri kamu sendiri, itu udah jauh lebih baik. Selalu teman berdua kita ke Instagram dulu ke @pro2_gorontalo. Kita mau lihat siapa nih teman pro 2 yang teori percintaannya tuh pernah terjadi, dan kira-kira kamu percaya gak sama teori itu? Ada dari Jasmine Alifa. Hai Jasmine Alifa, selamat malam kamu. Kalau Jasmine, katanya teman pro 2 dia tuh percaya sama teori cewek dan cowok single itu bisa temenan atau bestian. Wow. Terus katanya percaya dong, soalnya aku bisa. Dia percaya teman pro 2. Sebenarnya aku tuh bingung ya, mau percaya atau enggak gitu loh. Di sisi lain aku percaya, di sisi lain juga enggak gitu loh. Paham gak sih? Kayak beberapa works, tapi ada banyak yang gak worksnya gitu. Pasti ada aja yang nanti di pertengahan jalan ngungkapin dan mulai posesif dan yang lain-lain. Iya, ngerti banget kalau pertemanan itu pasti ada rasa tulusnya juga di sana. Kayak kita tuh ingin memprotek teman kita biar gak kenapa-kenapa. Tapi kalau misalnya memproteknya udah pasti setiap hari video call, terus juga setiap hari sleep call, itu kayaknya bukan temenan deh. Tapi ya udahlah ya, setiap orang kan beda-beda cara bertemannya gitu. Kita puterin aja lagu yang di request sama Jasmina. Jasmina Liva. Jasmina Alivia, sorry. Butuh waktu dari Roni Parulian. Apa-apa sekarang pertemanan kamu juga butuh waktu, Jasmine. Jadi ya udahlah gitu ya, temenan bisa tetap have fun, tetap seru. Tapi kalau misalnya waktunya udah pas, gas gitu. Aduh, kita jangan main tebak-tebakan. Tapi kita tunggu aja respon yang lain teman-teman di Instagram @pro2_gorontalo.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang enggak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ipar adalah maut, teman berdua. Dari Mita Lestari. Tak pantas gitu ya. Aduh, malam-malam udah tahu malam Kamis malah dibikin overthinking gitu kan. Ini kalau enggak. Itu tergantung prinsip masing-masing. langsung kutolak begitu ya, karena sebenarnya ya enggak bakalan terjadi yang gimana-gimana gitu loh. Horor juga kalau sampai itu terjadi ya. Ih, janganlah guys. Merusak hubungan orang yang udah punya pasangan itu dosa, apalagi merusak hubungan saudara kamu sendiri. No, ya besti-bestiku. Teman berdua, kita lanjutin lagi sama teori percintaan di malam ini. Selain tadi ada teori yang udah dispil sama teman berdua ya, kalau katanya teori yang works dan menurut dia itu dia percayai adalah cowok dan cewek yang single itu bisa temenan, teman berdua. Tapi ternyata kalau kita lihat, teman berdua, ada juga teori lainnya kayak cinlok itu bisa terjadi karena dicie-ciein sama rekan kerja. Padahal sebenarnya enggak juga gitu loh, biasa aja. Tapi karena setiap kali mau ketemu selalu dicie-cie. Jadi kayak ada timbullah rasa-rasa ini begitu. Tapi kalian percaya gak sama teori kayak gitu? Kalau aku kayaknya enggak deh. Ih, kenapa ya? Aku tuh terlalu nyebelin ya dari tadi ya. Udah cinta pandangan pertama gak percaya. Terus juga cewek sama cowok temenan itu ujung-ujungnya juga pasti bakalan ada rasa. Sekarang lagi cie-cie ini tuh bakalan bikin cilok. Kayaknya enggak sih. Iya loh. Tapi kalau misalnya kalian merasa dicie-ciein itu bisa baper dan yang lain-lain, kalian bisa banget dong, teman berdua ya, di Instagram. Biar saya ya yang otaknya ini terlalu logis, ini bisa menyadari bahwa oh ya ternyata bisa gitu. Sama kayak tadi teman berdua yang lain bilang bahwa bisa kok temenan cewek dan cowok yang single itu bestian, bisa. Soalnya dia aku gak works gitu loh, makanya gak percaya aku. Tapi kalau misalnya kalian udah pernah punya pengalamannya, langsung drop aja di line WhatsApp boleh banget. 08 11 43 000 000 000.

kamu? Gorila tidur sekitar 14 jam per hari. Siput mampu tidur selama 3 tahun, semut tidak pernah tidur, sedangkan manusia harus tidur setidaknya 7 hingga 9 jam per malam. Menurut National Sleep Foundation, orang dewasa dan orang tua harus tidur 7 hingga 9 jam untuk membantu berbagai fungsi tubuh agar berfungsi dengan baik. Orang yang tidur kurang dari 6 jam semalam memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, memiliki kebiasaan tidur yang buruk, punya waktu yang lebih sulit, dan kehilangan kemampuan untuk mengakses informasi.

0: karena belum dapetin info lebih lengkap soal Karandi. Karandi ini asal Gorontalo, asli?
1: Asli Gorontalo, tapi KTP saat ini Jogja.
0: Oh.
1: Udah mutasi Jogja dari tahun 2020.
0: Oh, udah lama. Udah berkeluarga berarti?
1: Belum.
0: Ah, belum.
1: Masih single.
0: Masih single lagi promosi juga sekalian ya. Dan Kak Randi ini lulusan dari?
1: Universitas Islam Indonesia, jurusan ekonomi.
0: Kak Randi, apa sih digital marketing ini?
1: Mungkin kalau secara harfiah digital itu kan digital marketing itu intinya kita menjual sebuah produk dan jasa di lini digital. Jadi kalau zaman dulu kan kita lihat semua orang tuh mainnya ke minimal koran, terus kemudian baliho, terus kemudian juga mungkin lewat kayak kayak misalnya lewat tempat-tempat umum, misalnya di pesawat juga kayak ada bener-bener yang di tempat itu punya masa yang tinggi. Nah, dengan masa yang tinggi itu akhirnya kan dapat exposure kan. Nah, saat ini karena semua orang pada main di sosial media, pada main juga di YouTube, di TikTok, itu proses pemasaran itu mulai bergeser ke ranah online, ranah digital.
0: Iya, benar.
1: Jadi secara harfiah atau secara singkatnya adalah digital marketing itu bagaimana kita memasarkan sebuah jasa dan produk di tempat-tempat online yang memang masanya itu banyak gitu.
0: Kalau dulu
1: media, di Google, bener. Di YouTube gitu dan lain-lain.
0: Kalau dulu kan promosinya door to door atau jalan bagiin brosur ya. Pada suatu hari bagiin brosur. Kalau sekarang lebih ini ya, lebih canggih lagi ya menggunakan digital marketing ini.
1: Karena memang penetrasi internet terutama di Indonesia ya. Karena pernah baca juga Indonesia jadi salah satu pengguna internet terbanyak dan terlama di dunia.
0: Betul.
1: Lupa datanya, tapi intinya Indonesia jadi salah satu pengguna terbanyak. Dan itu kalau kita lihat tahun 2025 itu jadi salah satu puncak penggunanya di Indonesia. Terlebih pemerintah juga kan mau mencoba mendistribusi mempush juga internet di Indonesia, terutama di kota-kota kecil kayak gitu. Jadi digital marketing ini bisa dibilang jadi salah satu proses, atau mungkin kalau orang-orang mau berkarir di digital marketing itu bisa jadi salah satu profesi yang mungkin dalam 10-20 tahun ke depan itu gak bakal hilang gitu. Gak bakal, makanya jadi hot prospect gitu.
0: Iya, bakalan tetap ada gitu loh.
1: Betul.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
0: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
2: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Radio masih bareng Rahma dan udah dipukul 22 lewat 52 dijaga malam, jangan galau malam-malam teman Radio ya, buat kamu yang lagi bermalam Kamis juga. Selamat bermalam Kamis teman Radio. Ini kita mau spill dulu respon terakhir yang udah ikutan gabung sama Rahma di Instagram kita di @radio_gorontalo seputar teori percintaan yang pernah kamu alami dan kira-kira kamu percaya enggak sih sama teori itu teman Radio ya. Dari Shana katanya teman berdua dia tuh pernah mengalami gitu ya cinta pandangan pertama dan dia merasa bahwa ternyata itu benar adanya. Dan lucunya lagi itu tuh adalah ininya dia loh teman berdua, crush-nya dia gitu loh. Jadi dia udah suka dari lama dan finally teman berdua bisa bareng-bareng. Itu sih cerita yang menurut aku tuh kayak benar-benar novel banget. Karena nge-crush seorang itu kan lumayan ya. Kalau misalnya kita lihat dia dekat dengan siapa, kita gak bisa ngapa-ngapain nih, cuma bisa mandang dia dari jauh. Tapi kalau sampai benar-benar bisa punya hubungan, itu benar kayak orang bilang rezeki selama setahun itu habis gitu. Pindah ke yang tadi itu. Terus dari Christo, kalau Christo katanya teman berdua, teori percintaan yang pernah terjadi di dia itu adalah from enemy or friends to lovers. Itu paling sering. Karena yang aku tangkap teman berdua katanya lebih gampang untuk membuat kisah cinta itu tuh terrealisasi ketika dia udah jadi teman gitu. Tapi kalau dari musuh ke kekasih gitu ya, itu lumayan sih ceritanya. Kalau kita baca novel itu plotnya ini maju mundur gitu. Iya kan, karena kalau ketemu berantem, kalau bisa kangen. Tapi hebat sih kalau misalnya kalian yang awalnya musuh terus tiba-tiba jadian gitu ya. Makanya ada pepatah yang bilang kalau bisa itu jangan terlalu benci-benci banget, takutnya jadi cinta teman berdua ya. Dan itu dia semua respon yang udah masuk di program kita jaga malam, jangan galau malam-malam. Rahma pamit undur diri dulu dengan kamu, thank you so much, dan tetap stay tune aja terus di sini di 92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak.
0: Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya, dilebay. Apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: satu batang pohon usia 5 tahun loh kak, untuk memproduksi satu rim kertas.
1: Itu yang dicoret spidol kamu pakai apa sih dek?
0: Kertas kak.
1: Tahu gak dek, manusia adalah satu-satunya makhluk yang menebang pohon, mengubahnya menjadi kertas, lalu menulis selamatkan pohon di kertas itu juga.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Siapa itu? Siapa? Kucing. Kucing. Siapa lagi nih? Siapa? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: Kim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Setiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Bagaimana?
0: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
0: Oh, ya udah.
1: Eh, dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
0: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
0: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
2: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Salat adalah yang pertama dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jamaah sekalian. Bagaimana kondisi salat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan salat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.

2. Selamat malam teman Pro 2. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: anywhere.
1: Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
2: Apaan sih? Orang lagi me-time juga.
1: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
2: Ogah, males ah, mager.
1: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
2: Ya, malah ikutan mager.

0: pastinya kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Alder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Kamu tahu gak ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing? Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya? Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya. Pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

libur, waduh, happy long weekend nih ya. Suara udah mulai habis, aduh. Ya ini menandakan kalau masih manusia biasa, bukan robot, bukan juga Superman ya. Ditambah batuk juga nih, batuk Pak Haji. Nah jadi selamat pagi buat semuanya ya. Kita bakal seru-seruan bareng di hari ini, di hari libur nasional kenaikan Yesus Kristus. Dan sampai nanti di jam 10, jadi teman Rian siaran yuk, kita bakal seru-seruan bareng selama kurang lebih 4 jam ke depan. So, stay close.

lagi di Pro 2 FM, kalau tahu teman terbaik kamu deh. Was Armin van Buuren featuring Trevor Guthrie with This Is What It Feels Like. Waduh, suara saya ini makin abis saya. Jadi mohon dimaklumi. Sudah suaranya berat. Giliran pas lagi serak, makin ngebas lagi suaranya. Jadi semoga tidak merubah teman Pro 2 untuk menikmati Pro 2 FM di pagi ini ya. Sekali lagi selamat pagi buat semuanya nih guys. Ngomong-ngomong soal promo atau mungkin untuk menjangkau fans-fans terbaru, nah itu kan butuh strategi, butuh apalagi ketangkasan untuk bisa gimana, misal kalau kita katakanlah sebagai musisi gitu ya, bikin promo tour misalnya, atau bikin jumpa fans, bikin konser intimate. Nah itu mungkin yang dilakukan sama band-band pada umumnya. Gimana kalau promoturnya itu unik guys, justru menggelar turnamen melawan fans. Itu yang dilakukan sama Weezer, di mana para personilnya itu Rivers Cuomo, Patrick Wilson, dan Brian Bell itu terlihat sempat ngegelar turnamen pickleball. Nah, buat yang belum tahu pickleball itu olahraga pakai raket gitulah ya. Dia mirip-mirip padel, mirip tenis juga, pokoknya serupa lah ya. Bisa kamu search di Google pickleball atau pickleball. Nah, mereka bikin itu pickleball bareng fans-fansnya di akhir Maret yang lalu. Yes, mereka literally turun ke berbagai lapangan di area Los Angeles saat itu buat melawan fansnya. Nah, lewat interviewnya dengan Late Times atau LA Times, sang vokalis Cuomo bilang kalau itu gak sengaja mereka bikin buat komunitas sambil pemanasan sebelum mereka tur keliling Amerika yang bertajuk The Gathering. Momen-momen turnamennya pun juga diunggah sama akun band dengan unggahan foto bersama dengan para fans. Dan FYI nih guys, tour mereka sendiri bakal dimulai pada 8 September di Sacramento dan lanjut mampir ke 32 kota di Amerika lainnya. Di tournya ini, mereka juga bakal ajak band kayak The Saints dan juga Silver Sun Pickups. Well, jarang-jarang sih band dengan penjualan lebih dari 35 juta kopi album mau promo lewat cara kayak gini. Salut sih.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: Eh, waktu nikahannya diundang gak?
1: Kepo banget sih kan.
2: Diundang tapi saya tidak datang.
0: Gak datang ya. Iya. Ya lebih itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, gak datang gitu.
1: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen. Biasanya orang mau viral. Mufira, kasihan ada sebuah jaga bertahun-tahun.
0: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah, terus diundang kan. Nah kita tuh memutuskan untuk nggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masa ngana galau. Kayak apa? Pergi ke sana saja, orang ada undang. Ya kan keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang tidak mau datang, bukan berarti orang cupu. Ya karena orang kayak tidak mau aja gitu loh, kayak mengundang kembali sakit hati untuk ini ya, bukan berarti orang tidak menghargai undangan ya, terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh, tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri mending gak usah datang deh
1: ya,
0: kayak gitu doa didoain aja,
1: ngargain dengan ngisi amplop digital. Iya kan undang radikal
0: ya, kalau ya. Kayak gimana Ika?
2: Di 2016 itu kayaknya belum ada.
0: Iya, belum rame, ya? belum rame yang kayak gitu. Titip petamang.
1: Iya benar, titip ke temen kan.
2: Kalau salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih.
0: Itu juga.
2: Jadi sorotan bahwa ini orang yang pesakitan.
0: Terus juga nanti
1: 6 tahun misal.
0: Nantinya juga kan bikin enggak nyaman sama mempelai prianya. Ih, pengen apa mantan.
2: Juga respect aja sama mempelai prianya tuh.
0: Iya kan?
1: Dekat juga sama orang tuanya.
2: Oh, dekat.
0: Tuh kan. Nantinya
2: enggak
0: gitu. Gitu kan kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram.
1: Yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
0: Iya kan? Kayak gitu kan. Aduh, drama banget deh.
1: Ikal menghindarin ini.
0: Waktu
2: jadi sorotan aja sih.
0: Kalau waktu itu Ikal kasih amplop enggak?
1: Enggak dikasih tadi katanya.
0: Enggak dikasih amplop ya?
2: Enggak sih kan.
0: Iya.
2: Itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka ngundang, tapi saya bilang minta tolong yang enggak usah diundang.
0: Tapi tetap diundang juga. Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya resepsinya tuh dibikin di gedung, enggak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung berarti ngoni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band kan, hiburan, enggak perlu amplop. Siapa ngoni yang kayak kita yang susah.
1: Maaf nih ya Ikal ya.
0: Eh hey, Ikal, terima kasih
1: Ikal
0: banyak ya.
1: Ikal yang curhat jadi Doni yang curhat.
0: Terima kasih banyak ya.
2: Banyak dari yang curhat.
0: Aduh, terwakilkan banget ya.
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: ekornya.
1: Bukan monyet, Bu, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yo wes, semuanya balik lagi masih di Selamat Pagi Tengah 2 di temenin sama Ibrahim Rian. Dan sekarang sudah hampir jam 7. Yes, jam 6 pagi lewat 48 menit. Selamat pagi buat kamu semuanya yang lagi beraktivitas pagi hari ini. Ada yang mungkin lagi olahraga, ada yang nyuci pakaian, bersih-bersih rumah, ke pasar, pokoknya apapun yang kamu lakukan pagi hari ini, selamat pagi semuanya ya. Have a great long weekend. Nah, kita juga di hampir jam 7 ini bakal merimain atau merecap kembali nih guys, 20 tanggal lagu Indonesia Top 20 yang disiarkan pada Sabtu 9 Mei kemarin. Kita mulai aja langsung ya dari posisi 20. Di posisi 20 ada Nabila Takiyah dengan Cegil. Di posisi 19.02 new entry Liodra Pura Pura. Posisi 18 turun 2 peringkat mantan jawara Now featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Kemudian ada Farel Hilal dengan Keliling di posisi 17. Raisa di posisi 16 dengan Kuharap Duka Ini Selamanya. Samuel Cipta Pencuri Malam di posisi 15. Naik satu peringkat ke posisi 14. Vijaya 80 featuring Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Di posisi 13, 22 Devki Halif featuring Prince Saman Lagi, Seandainya. Turun 4 peringkat nomor 2 Virgon Tak Setara di posisi 12. NPD Sempurnanya Aku di posisi 11. Masih di Indonesia Top 20 Recap, G. Indrawari Seribu Kali di posisi 10. Posisi 9 turun peringkat Close Head Arti Yang Sama. Takkan Terulang dari Vanessa Z featuring Roni Barulian di posisi 8. Di posisi 7 nomor 2 naik 2 peringkat Raim Laude Bersenja Gurau. Sal Priyadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa di posisi 6. Turun 2 peringkat nomor 2 ke posisi 5 Idgita Frutinitas. Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia di posisi 4. Di posisi 3 ada yang naik 3 peringkat, Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Fajar Nur sebagai runner up kita yang kemarin dengan lagunya Sembuh Tanpaku. Sabrina Leonor dengan Haha menjadi jawara kita di minggu kemarin. Selamat. Yo wes, nomor 2 itu dia tadi reminder recap 20 tanggal lagu top Indonesia yang disiarkan minggu kemarin di hari Sabtu 9 Mei 2026. Yaudah, kita bakal sama-sama lagi, bakal seru-seruan lagi di Spada kali ini. Dan jangan lewatkan untuk mendengarkan Indonesia Top 20 setiap hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 3 sore hanya di Pro 2 FM Gorontalo.

Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Terasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami pergerakan bintang dan galaksi.

0: jam 7 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Mari kita sama-sama untuk mendengarkan perkiraan cuaca hari ini, guys. 14 Mei, tepatnya di hari Kamis, di 14 Mei 2026. Langsung aja kita dengarkan perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh prakirawan Virginia Rumimpono. Berikut laporannya.
1: Umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di hampir seluruh wilayah Provinsi Gorontalo dan potensi hujan sedang hingga lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Bulawa Ulu, Suwawa, Suwawa Tengah, Suwawa Timur, Popayato Barat, Taluditi, Wonosari, Paguyaman, Tolango Hula, Motilango, Bolihuto dan sekitarnya. Pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 23 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 60 sampai 98%. Arah angin bertiup dari timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 20 km per jam. Adapun peringatan dini yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bualemo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Bone Bolango. Dan untuk perkiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, arah angin dari utara hingga timur, dengan kecepatan 5 sampai 15 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 sampai 0,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, arah angin dari timur dengan kecepatan 10 sampai 20 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 sampai 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur. Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes.
2: Mending di kantin, wae. Ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibleman versus Machine dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tomal Bro 2 balik lagi masih di Bro 2 FM. Sore nih ye. Bukan karena Rian gak semangat, suaranya agak apa lesu, bukan. Pengen banget gue teriak-teriak pagi-pagi biar Tom Bro 2 tetap semangat, enjoy mendengarkan Bro 2 FM. Cuman ya emang gak boleh. Ini suara emang lagi sengau, lagi gitulah Tom Bro 2. Lagi habis suaranya. Ya efek kehujanan barangkali ya. Jadi mohon dimaklumi, dukung Rian terus. Aduh. Tapi nih guys ya, mungkin kata yang tepat menggambarkan situasi saat ini

awalnya dikibulin atau diakalin, di ya bisa aja gitu ya, di apa, dimanipulasi ya, diisukan itu seperti itu ya kan. Dan banyak juga yang bilang seperti itu, nomor 2 netizen, bahkan banyak pengamat yang, dan MPR juga udah meminta maaf, udah mengklarifikasi hal tersebut. Nah, jadi yang awalnya dibohongin, akhirnya yang dibohongin justru makin melejit, nomor 2 ya. Si Josepha Alexandra, siswi SMA Negeri 1 Pontianak yang viral karena berani menyuarakan jawaban yang benar setelah disalahkan juri dalam lomba cerdas cermat 4 pilar yang digelar MPR RI. Nah, ini baru saja dapat kabar gembira karena Josepha akan diberikan beasiswa kuliah ke China dan ikatan kerja juga setelah selesai kuliah. Jadi apa, untung beliung berita mah nih. Nah, jadi kabar ini diketahui lewat unggahan resmi akun Instagram Ketua Komisi 2 DPR RI Rifni atau Rifki Nizami Karsayuda. As you all can see, nomor 2 dalam konten tersebut Rifki terlihat melakukan video call sambil memberikan apresiasi ke Josepha serta nawarin kesempatan buat kuliah di China. Sampai si Pak Rifki ini mengajak seluruh keluarganya si Josepha untuk hadir ke Jakarta. Dan sementara itu pihak MPR RI juga sudah memberikan permintaan maaf lewat unggahan resminya atas insiden salah penilaian itu. Wakil Ketua MPR Apkandra Muhammad Akbar Supratman juga memastikan kalau MPR bakal melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dewan juri dan sistem perlombaan biar kejadian serupa itu tidak terulang, guys. Gitu. Jadi itu jadi pelajaran penting bagi kita semua, nomor 2. Hukum karma itu berlaku. Kalau bukan si oknum yang lakuin kejahatan itu yang kena, justru kita yang dijahatin yang akan di naikkan derajatnya. Sadis ya. Nah, guys, tapi kita di topik pagi kali ini fokusnya lebih ke apa sih, korban lah ya. Kayak Josepha dan kawan-kawannya saat itu yang diisukan atau justru memang sudah terjadi dan itu kenyataannya, nomor 2 ya. Ada oknum-oknum yang tidak mempertimbangkan dengan matang itu keputusannya. Nah, jadi kita akan bertanya ke nomor 2 sebagai POV korban. Nah, kamu pernah punya enggak pengalaman kamu dicurangin atau dibohongin? Ya, dicurangin dalam hal ini tuh banyak sekali, nomor 2 ya. Mungkin dicurangin seperti si Josepha tadi di saat perlombaan, atau kamu mungkin dicurangin pas lagi beli sesuatu misalnya harga dari barang yang kau beli itu misal 15.000, duit 20.000 yang harusnya dikembaliin 5.000 malah dikembaliinnya 2.000. Nah, gitu-gitu sih kurang lebih, nomor 2 ya. Itu sebagai contoh aja. Kalau mungkin kamu pernah punya pengalaman kayak si Josepha, enggak harus lomba cerdas cermat, enggak harus. Pokoknya pengalaman kamu dicurangin, dibohongin lah ya. Mungkin pernah gitu dalam karir kamu yang harusnya kamu adalah orang yang sudah sepantasnya untuk naik jabatan misalnya, malah tikung atau digunting sama teman sendiri biar kamu nggak jadi tuh naik jabatan itu misalnya atau di sekolahan lah katakanlah.

Misal kayak teman berdua yang harusnya juara satu, padahal nih ya, kayak semua teman sesekolah lah bilang, wah kamu pantas juara satu. Yang juara satu malah anaknya si ini, anaknya si itu, yang secara kompetensi atau secara prestasi itu ya mungkin lebih relatif di bawah dari kamu misalnya. Gitu sih, cukup jelas nomor dua ya. Sebelum suara saya lebih habis lagi, nggak apa-apa. Untuk tomorrow 2, apa sih yang enggak? Kita tunggu ya buat kamu yang ingin ikutan. Sekali lagi kasih tahu ke Ibrahim Rian. Pernah nggak punya pengalaman kamu dicurangin? Kalau pernah, gabung sekarang juga di WhatsApp kita 0811 43 000 000. Juga bisa lewat Instagram @pro2_gorontalo. Kita tunggu.

asal-muasal www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World

0: Telinga gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
3: Teman berdua Syifa Haju yang merayakan ulang tahun ke-25 kemarin, tapi yang bikin iri perempuan-perempuan di luar sana karena dia tuh dapetin hadiah tas branded dari sang pacar seharga 106 juta rupiah. Buset, itu tas udah bisa DP mobil aja ya kan? Orang kaya mah bebas, lagi mampu. Daripada yang gak mampu, tapi pengen kelihatan kaya alias beli barang KW. Yang penting gaya dulu ya sis, bangga makainya padahal palsu. Jangan maksa, lokal brand yang underrated sekarang itu kualitasnya oke, aman, gak stres juga pas dipakai. Indonesia udah keren-keren lokal produknya. Harusnya kita bangga pakai produk lokal, karena yang jauh belum tentu lebih bagus, dan yang dekat belum tentu jadian.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.